0: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula cakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
3: Lina, hang ada kerja tak pagi ni?
4: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
3: Doklah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajar hang teman aku pergi pekan sat. Saja jalan-jalan.
4: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
3: Ish, minta maaf lah Nani. Dalam keadaan cuaca panas lah ni, ya aku tak sanggup lah. Baik aku berkurung lah rumah, lagi bagus. Eleh, hang ni macam tak besar pula. Mentang-mentang lah hang tu putih, takut hitam lah tu.
4: Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni. Takut.

rumah serta hadkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perdis FM.

0: Kasi tampil henti. Persaingan semakin sengit mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu, anda perlukan. Tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan khidmat masyarakat ini, ikhlas daripada saya Ryan di Perlis FM.
3: Vibe Gen Z
4: sekarang mahir dalam teknologi, inovasi kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa.
3: Vibe Gen Z.
4: Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe.
3: Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
5: Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana kesitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z, ada vibe bersama Perlis FM.

18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc

0: Eh, Joya, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, sekarang juga saya buat.
1: Eh, jangan lupa buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

geng. Minggu depan hari Rabu kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha insyaAllah, 27 Mei 2026 lah, 10 Zulhijjah, bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Tak sabar rasanya. Cuti panjang kan minggu depan kan. Jadi kepada anda yang mendengarkan Pilihan FM, yang mungkin lah ada dah cadangan, ada dah perancangan untuk balik kampung dan sebagainya kan, susun elok-elok apa ni jadual anda, dan kita doakanlah agar insyaAllah segala-galanya akan dipermudahkan. Okay, suasana Hari Raya.

Okey, minggu depan lah hari raya kan. Dia sebut tentang rendang bagai apa semua. InsyaAllah minggu depan lah kita dapat rasa. InsyaAllah. Dia doakan agar kita ni dipermudahkan sehingga ke hari Rabu minggu depan. Hari Raya Adil Adha buat kaum keluarga kita yang sedang mengerjakan haji sekarang ni. InsyaAllah kita doakan juga untuk mereka. Semoga dipermudahkan lah. InsyaAllah. Dan sekiranya lah kan, anda ada berkesempatan untuk balik ke kampung, menziarahi orang tua kita, ambillah kesempatan ni geng, semasa ada riwayatnya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Pulanglah. Ini dari Dato' Sheikh untuk anda. Rizafam, serasi denganku.

0: Jangan nak tiru nak.
1: Hello. Weh, hang pasal apa weh? Hang duk senyum-senyum sorang-sorang. Hang okey ke tak okey ni? Cuma hang bangga aku, Zat.
2: Ha, aku? Aku okey. Macam biasa.
1: Okey je? Macam biasa? Weh, aku tanya betul-betul ni kat hang. Jawapan hang macam sesuatu je. Ni, aku kan kenal hang sehari. Cuma hang bangga aku.
2: Aku... aku okey, Jalin. Orang kan selalu cakap, hidup ni kena kuat, kena positif. Tak payahlah nak fikir negatif dah. InsyaAllah aku okey. InsyaAllah. Boleh.
1: Habis tu, kalau dah hang kata duk insyaAllah, semua kena positif, duk insyaAllah, hak yang fikiran negatif tu, hang nak hantar memo. Hang nak kena lempak pi tau mana pulak hak negatif tu. Cahang abang mai?
2: Yalah Lin, kadang ni aku rasa penat sangat. Katau dok kadang-kadang tu pula, bila aku rasa aku penat, aku ni rasa besar loh dengan diri aku ni.
1: No, pulak doh. Heish, Bella. Ingat ni, sedih ataupun rasa penat dalam diri kita ni bukan satu dosa, tau dok. Hang pun tak perlu nak nampak selalu kuat ataupun nak jadi kuat. Ha, tak ada masalah pun kalau hang hari ni tak okey. Yang penting, hang kena jujur dengan diri hang sendiri. Hang pun boleh pilih dengan siapa hang percaya. Tu pun kalau hang nak berkongsi rasa lah. Sebab emosi tu bukan musuh, Bella. Oi. Cuma tu adalah cara hati kita bercakap. Dia ibarat macam lampu minyak kereta hang tu lah. Kalau dah menyala, mesti hang isi minyak kan? Takkan hang nak pergi tampai stiker positif-positif pula tong tempat menyala tu? Betul tak? Haa, lagu tu cerita dia.
2: Haa, betul juga no. Kiranya aku ni normal lah kan Lin?
1: Yo, hang normal Bella. Yang tak normal tu, tu bila hang tu pura-pura jadi kuat. Ingat tau, badan hang tu yang menangis dulu bila hang cuba nak jadi kuat. Waktu hang tu memang dah tak kuat.
2: Haa, sebenarnya sungguh hari ni aku memang tak okey.
1: Ha, tu jawapan yang sebetulnya. Ni aku duk tanya kat hang tadi ni, hang duk kata okey je, okey je. Cuba hang habaq daripada awal tadi kata hang tak apa nak okey. Ha, kan tak panjang lebar aku duk peletak kat hang. Dah, jom kita pergi minum weh. Sat lagi kalau hang rajin, hang rasa hang nak share dengan aku, hang share. Aku pun dah haga pi dah. Duk cakap dari tadi lagi duk pokpek kat hang, duk tanya okey ke tak okey. Ha, jom ah.
2: Tapi kalau tak ada apa-apa pun, kau belanjalah aku. Aku pun dah haga juga.
1: Ha, aku duk agak dah. Ha, lemak banyak kan? Alah, jom je lah Bella. Rezeki kau.
3: Ketsa, garam belacan.
0: Jangan ditiru nak.

0: kamu.
1: Okey, alamat 44 minit pagi 102.9 MHz. Terima kasih kepada Nora Syikin, Mati Negeri 9. Dah boleh lama tak dengar cerita apa khabar. Waalaikumsalam, katanya selamat pagi-pagi. Terima kasih Nora Syikin. Amin di atas doa anda. Terima kasih juga kepada Kak Sepia Raza. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Sepia Raza. I like. Okey, untuk sahabat saya Balang Santana, terima kasih. Akak Nora Zila, terima kasih juga. Waalaikumsalam, selamat pagi-pagi. Terima kasih di atas doa anda. Amin. Balang, terima kasih Balang yang dengarkan 102.9 MHz dalam keadaan sihat alfiat, katanya. Alhamdulillah, syukur. Okey, ada info saya nak kongsikan dengan anda kejap lagi. Ini berkenaan dengan apa tahu? Berkenaan dengan lilin, geng. Oh, kan sebutannya mudah saja, lilin. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Tapi sebelum itu kita nak layan dulu lagu ni lah. Please FM, serasi dengan ku.

tanya diri satu soalan power. UAM nak ajak pendengar-pendengar Perlis FM buat satu perkara ni. Kita bangun setiap pagi, kita tanyakan kepada diri kita, apakah perkara kebaikan yang telah saya lakukan kemarin ianya lebih baik daripada hari ini? Ha, boleh tak? Kita tanya kepada diri kita. Kita tanyakan soalan power tu setiap hari. Supaya hari-hari diri kita berfikir melakukan perkara-perkara penambahbaikan sahaja untuk kita improve. Luangkanlah masa sejenak untuk kita berfikir dan ingat perkara 1% better yang sudah kita lakukan. Okey, selamat beramal. Salam dari UAM, padu berstyle semasa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama

0: Kejayaan yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
3: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
4: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga RM1,000, RM2,000, RM3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, terusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
5: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
1: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
6: Dari bumi Tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, membuka Al-Maghres kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus

0: Vă streamă lansăm The RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

lama tak dengar lagu ni, Kenny Randy Martin. Okey, 9:30 pagi kan. Dalam kehidupan ni kita seringkali mencari ketenangan lah kan. Ketenangan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Saya nak kongsikan berkenaan dengan lilin aromaterapi ni yang bawa aroma ketenangan. Dalam dunia yang semakin sibuk ya, penuh dengan tekanan, manusia sentiasa mencari caralah untuk menenangkan fikiran ya, serta menyeimbangkan emosi. Salah satu kaedah yang semakin popular dan digemari ramai ialah dengan menggunakan lilin aromaterapi. Popular lah ni kan. Lilin aromaterapi ni bukan sekadar hiasan ya, ataupun sumber cahaya, malah berfungsi juga sebagai terapi semula jadi dengan mengeluarkan wangian harum yang lembut sekaligus mampu mewujudkan suasana yang santai, menenangkan dalam kehidupan seharian. Bayangkanlah kita letih-letih balik-balik kerja tu kan, kita nyalakan lilin aromaterapi ni, ianya akan menenangkan kehidupan seharian kita. Lilin aromaterapi ni dihasilkan daripada lilin khas seperti lilin soya, lilin lebah ya, yang dicampurkan dengan minyak pati semula jadilah. Dan apabila dinyalakan, lilin ini akan membebaskan aroma lembut ke udara. Ini sekaligus memberikan kesan positif kepada deria bau dan sistem saraf manusia. Bauan lavender, vanilla, lemon, kayu cendana ini terkenal lah kerana keupayaannya meredakan tekanan ya, mengurangkan keresahan, membantu tubuh dan minda mencapai keadaan relax lah. Selain itu, lilin aromaterapi ini juga dihasilkan dalam pelbagai bentuk, gaya, warna yang menarik, dan lilin disesuai lah dijadikan sebagai dekorasi yang unik estetik lah di dalam rumah anda. Salah satu keistimewaan lilin aromaterapi ni ialah kemampuannya mencipta suasana yang menenangkan ya, dengan cara yang mudah dan semula jadi. Cahaya api lilin yang malap ya, berkelip lembut, dapat menenangkan mata geng, memberikan suasana romantik serta memberikan rasa damai gitu. Apabila digabungkan dengan aroma yang menyenangkan, suasana ruang menjadi lebih harmoni dan selesa. Ini amat sesuai lah untuk aktiviti seperti membaca ya, melakukan yoga, berehat selepas seharian bekerja. Penting geng untuk kita berehat tau selepas seharian kita bekerja. Okey, ada sedikit tips lah saya nak kongsikan dengan anda untuk hidup kita lebih tenang ni. Yang pertamanya, kita kena berdamai dengan masa silam tau. Setiap daripada kita pernah melakukan kesilapan kan. Setiap kita juga pernah disakiti. Tapi jika kita terus ya memegang dendam yang terseksa, sebenarnya adalah diri kita sendiri tau. Kita sendiri yang rasa, kita sendiri yang terseksa kan. Jadi lepaskan dan mulakan kehidupan baru dengan hati yang lebih lapang, insyaAllah. Yang keduanya, jangan terlalu peduli dengan orang kata. Dalam kehidupan ni kita tak mampu tahu memuaskan hati semua orang kan. Selagi kita berada di jalan yang benar, lakukan apa saja yang terbaik dalam kehidupan anda. Jangan biarkan kata-kata orang menghentikan tingkah kita tahu. Langkah kita ni kita kena teruskan. Jangan peduli orang kata apa, selagi kita tahu apa yang kita buat tu adalah betul. Itu yang terbaik. Yang ketiga, masa akan menyembuhkan banyak perkara geng. Luka hati, kecewa, marah, kesedihan ya, tidak kekal selamanya, dan dengan masa ia akan menjadi kenangan dan juga pengajaran lah. Beri ruang kepada diri kita untuk sembuh dan tiada siapa yang berhak menentukan bagaimana kita harus hidup. Kita sendiri yang menentukan cara untuk kita bahagia. Hargailah perkara kecil dalam kehidupan anda. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, kerana setiap orang ada jalan hidup yang berbeza. Sama ada yang bahagia dengan keluarga, ada yang bahagia dengan kerjayanya, ada yang cukup bahagia dengan secawan kopi bersama dengan sahabat. Dan bahagia itu tak sama bagi semua orang. Kita tak tahu perjalanan kehidupan seseorang, jadi kita tahu, kita tak tahulah kesusahan yang mereka hadapi kan. Jadi berhentilah menghakimi, sebaliknya belajar untuk memahami. Itu yang penting. Dan yang sangat-sangat penting, jangan terlalu overthinking. Jangan terlalu fikirkan. Tidak semua perkara yang kita fikir itu, jangan fikir dalam-dalam lah. Kadang-kadang terlalu banyak fikiran hanya membuatkan kita takut mencuba perkara baru. Hidup juga memerlukan keberanian, geng. Dan yang paling penting sekali ialah senyumlah selalu, ya.
Kita tidak memikul semua masalah dunia. Banyak perkara yang kita risau sebenarnya kecil aja, geng. Senyuman adalah terapi yang paling mudah untuk menenangkan hati anda. Ketenangan hidup bukan kerana tiada masalah. Ketenangan datang apabila kita belajar mengurus hati dan fikiran dengan lebih baik. Kadang-kadang untuk hidup lebih tenang ni, kita hanya perlu lepaskan, bermaafan dan bersyukur, geng. Itu antaranya lah yang nak saya kongsikan dengan anda. Please FM, serasi dengan ku.

FM, cinta dan air mata. Lama tak dengar lagu ni. Terima kasih juga kepada adik saya ni, Zul Alif. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi katanya. Selamat bertugas segmen hingga pagi. Betul, Lin masuk kejap lagi lah. Hangat Lin dah. Lin pun tak sabar-sabar dah. Selagi lagi sampai lah tu, insyaAllah. Terima kasih Zul Alif yang sedang dengarkan Please FM. Waktu ini jauh di mata, dekat di hati tau. Okey, kita nak kongsi sekali berkenaan dengan minggu depan ni kita nak sambut Aidil Adha ya. Ramai daripada kita ni berdepan dengan realiti kewangan ya, yang sedikit ketat lah susulan perbelanjaan tinggi. Yalah, sepanjang musim perayaan kan, perbelanjaan untuk pulang ke kampung, membeli pakai baru, menyediakan juadah, membeli duit raya kan. Ini menyebabkan aliran tunai kita terganggu tau. Jika anda tidak merancang tunai anda dengan teliti, jadi tempoh masa fasa ini sangat-sangat penting lah untuk menyusun semula kedudukan keuangan ya, secara lebih strategik lah dan berdisiplin. Ini suatu yang kita kena tengok lah kita kena pastikan jugalah perbelanjaan kita yang tak perlu tu atau berlebihan tu boleh dielakkan lah pada masa hadapan ya. Dan apabila kita memahami lah ke mana wang kita dibelanjakan, kita dapat merangka bajet lebih realistik lah untuk bulan-bulan seterusnya kan. Dan pada yang masa yang sama juga, keutamaan perlu diberikan lah kepada pembayaran komitmen tetap lah ya, seperti surat rumah, surat kenderaan dan sebagainya. Dan kegagalan melunaskan komitmen ni boleh menjejaskan skor kredit anda tau, sekaligus menyukarkan urusan kewangan lah pada masa hadapan. Jadi yang nak balik kampung ya, pada minggu depan ni susun elok-elok keuangan kita. Kalau benda-benda yang perlu tu kita belilah kan. Kalau yang rasa macam dah ada dah hari tu, baru je lepas raya Aidilfitri tu, kita elakkan lah. Pakailah yang mana ada, tak ada masalah kan. Itu antaranya lah yang penting sebenarnya. Perlu lebih berhati-hatilah dengan godaan jualan pasca raya ni, menawarkan diskaun yang menarik dan sebagainya. Kalau kelihatan berbaloi, pembelian tanpa keperluan sebenarnya, ini boleh menjejaskan usaha pemulihan keuangan anda lah. Kita amalkan pendekatan berhemah. Membezakanlah antara keperluan dan kehendak sebelum kita membuat sebarang keputusan pembelian. Dalam era digital ni, pelbagai aplikasi keuangan boleh dimanfaatkan membantu mengurus perbelanjaan lah dengan lebih sistematik sebenarnya. Okey, kita pun nak sampai ke penghujung dah ni. 102.9 MHz.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, saya pernah dengar lah tentang kelebihan zikir Hawqalah ni. Jadi, apa itu Hawqalah tu, Ustaz? Ustaz, Abang, Ustaz?
3: Hawqalah ini merupakan La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Perkataan ini penting untuk kita sebut, kan? Sebab apa? Kerana ada hadis Nabi kata, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Maksud Nabi kata Hawqalah ini merupakan, ia merupakan perbendaharaan, harta, benda bernilai daripada benda-benda bernilai dalam syurga. Jadi nak tunjukkan kedudukannya tinggi. Dalam riwayat yang lain Nabi kata perbanyakkanlah sebut berkaitan hal ini. Jadi sebab itu dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk kita basahi lidah kita dengan menyebut la hawla wa la quwata illa billah. Kerana ini merupakan perbendaharaan, khazanah yang mana berada di dalam syurga. Kalau kita tengok, waktu kita jawab azan pun, kita sebut juga. Bila muazzin ataupun bila sebut hayya 'alas solah, maka kita jawab dengan Hawqalah tadi. Jadi sebab itu sebagai seorang Muslim, basahilah lidah kita tiap-tiap hari dengan menyebut zikir yang mana yang pendek ini, namun dia punya fadilat ataupun ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ustaz,
1: habar.

geng. Terima kasih tahu teman saya dalam hingga pagi dan pergi jam 10 pagi. Kejap lagi Linda akan teman anda dalam hangat lead 10 hingga jam 2 petang nantilah. Terima kasih kepada Zul Alif. Terima kasih kepada anda semua yang teman saya pagi ni, okay? Saya tinggalkan anda dengan lagu ini.

0: 102.9. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 16 rakyat Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal. Antara yang ditahan, Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Sementara itu, Indonesia mengecam tindakan rejim Zionis menyekat beberapa kapal misi kemanusiaan ke Gaza yang turut melibatkan dua rakyat republik itu. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia berkata wartawan Bambang Noroyono dan aktivis Andi Angga Prasadewa berada di atas kapal yang ditahan. Indonesia menggesa Israel segera membebaskan semua kapal serta kru yang terlibat dan memastikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin diteruskan mengikut undang-undang antarabangsa. Dalam hari itu, penunjuk perasaan berhimpun di luar Kementerian Luar Greece di Athens bagi membantah tindakan Israel memintas kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Menurut laporan, terdapat warga Greece berada di atas 5 kapal flotilla yang berlayar menuju Gaza dengan sekurang-kurangnya sebuah kapal dipintas. Penganjur memaklumkan 28 kapal dipintas di Timur Mediterranean, manakala 26 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Menurut Kementerian Luar Greece, pihaknya sedang memantau rapat situasi berkenaan dan telah mengemukakan bantahan diplomatik kepada Israel bagi memastikan keselamatan rakyat Greece terjamin. Dalam perkembangan berkaitan, perkhidmatan perimejaan perubatan di Gaza kini berdepan krisis serius susulan kemusnahan sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita Palestin Wafa, 76% peralatan perimejaan perubatan di Gaza musnah, manakala baki peralatan yang masih berfungsi berada dalam keadaan teknikal yang sukar. Kesemua 9 mesin perimejaan resonans magnetik atau MRI dilaporkan musnah sepenuhnya, sementara hanya 5 daripada 18 mesin imbasan CT masih boleh digunakan. Keadaan itu menjejaskan proses diagnosis dan rawatan pesakit serta mangsa yang cedera di wilayah berkenaan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran sebarang sekatan terhadap pergerakan di Selat Hormuz boleh memberi kesan besar kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Penularan wabak Ebola di Kongo, kira-kira 4.7 tan bekalan perubatan penting dihantar ke negara itu dengan bantuan pesawat yang disediakan PBB. Terdahulu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam. Ia susulan risiko tinggi penularan ke negara jiran termasuk Uganda selepas 2 kes disahkan di Kampala. Wabak berkenaan disyaki telah meragut 80 nyawa dalam beberapa minggu kebelakangan ini. 8 kes disahkan melalui ujian makmal, manakala 246 kes disyaki dilaporkan di wilayah Ituri, Timur Kongo. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Impian Arsenal untuk merangkul gelaran semakin hampir apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Agasa Puri.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

ketenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku. Kalau tadi anda semua dah ditemani oleh rakan setugas dalam hingap pagi selama 4 jam. Sekarang Lim pula yang akan terus ambil alih teman anda.

Ya, Perlis FM. Sambil-sambil kita menunggu waktu sinar duha, teruskan bertemankan Perlis FM kerana banyak lagi info-info dan hiburan yang terbaik di jam yang pertama ini untuk anda. Terus dengar.

18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. It has been a decade.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Dari bumi Kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: download aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Warahmatullah.
1: Ustaz, hari ni persoalan ni Ustaz nak tanya. Simple je soalan dia. Boleh tak kita baca Al-Quran dalam keadaan kita tak ada wuduk ni Ustaz?
2: Berkaitan soalan tentang orang yang mana membaca Al-Quran tanpa wuduk, kita kena bezakan antara dua perkara. Pertama, membaca Al-Quran sambil menyentuh Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran dalam keadaan dia tak pegang Quran pun. Okey, kalau baca Al-Quran sambil sentuh Al-Quran, wajib berwuduk sebab dia sentuh Quran. Yang kedua, kalau dia hanya membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf Al-Quran tersebut, ini dalam keadaan ini disebutkan wattafaqal fuqaha, telah sepakat para fuqaha berkaitan keharusan untuk membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan ketiadaan wuduk. Jadi kalau nak baca Al-Quran dalam keadaan tak ada wuduk, itu boleh. Contoh macam mana? Kita dalam keadaan naik kereta, kita lepas tu teringat ayat-ayat Quran apa ke, kita dengar radio kan, kadang-kadang ada radio yang segmen Al-Quran, kita pun nak ikut juga sebut. Dalam keadaan kita tak ada wuduk buat kereta, boleh, tak ada masalah. Yang wajib ambil wuduk ketika mana? Ketika kita sentuh pegang Quran tu. Contoh mudah, saya nak bagi senang faham lah. Duduk kat rumah, duduk seorang-seorang, dia rasa seram. Tiba-tiba rasa seram, tengok cerita hantu apa tak tahulah. Lepas tu dia pun baca ayat kursi ke apa, dalam keadaan tak ada wuduk, boleh dalam ketika tersebut. Yang wajib ada wuduk kalau dia nak sentuh Al-Quran itu. Jadi kena bezakan dua situasi itu.
1: Bacaan dan menyentuh sambil membaca. Terima kasih.

Alhamdulillah, selesai Sinar Duha yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda semua. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan frekuensi 102.9 MHz. Semestinya Perlis FM serasi denganku. Buat kawan-kawan yang mana sedang memandu saat ini, semoga selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Buat peminat lagu-lagu FYP, jangan pi mana-mana, saat saja

Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran rasa yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

dengar lagu yang tengah FYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, salam hey. Atau mungkin anda yang terpaling cewek.

Lagu-lagu FYP baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke pukul 11 minit pagi. Dan buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pergi mana-mana lagi. Lagu-lagu Korea Sarang Hei akan menyusul set saja lagi ni di jam yang kedua. Semestinya yang hangat dalam Hangat Lee.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

menerangi bumi tenyalam. Bergema suara keramat. Langkah demi langkah. Cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hee back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hee menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Annyeong, sarahe. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Sarabah. You're running on

0: hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
1: Hangat.
2: Ya, isu yang tengah hangat lah. Yang boleh kita nak sembang-sembang pun kawan-kawan. Kalau ikut cuaca di Negeri Perlis waktu lah ni, dia tak hangat lah untuk hari ni. Sebab apa? Dia hujan. Alhamdulillah, orang kata apa? Hujan yang turun membasahi bumi Perlis dan di kawasan-kawasan sekitarnya juga. InsyaAllah, kita harapkan hujan ini juga membawa rahmat yang banyak untuk kita semua. No? Orang kata apa? Syukurlah juga kan hujan. Kurang-kurangnya pokok, orang kata apa? Burung-burung, haiwan-haiwan yang mana duduk di hutan-hutan pun dapat orang kata apa? Menikmati ayam waktu lor ni. Tak ada lah kering gontang sangat depa pun kan. Apa pun, untuk hari Selasa 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah, apa yang tengah hangat yang Lin nak kongsikan dengan anda waktu ini adalah mengenai sambutan Hari Wartawan Nasional, iaitu Hawana 2026 yang dijadualkan berlangsung di Pulau Pinang pada 20 Jun depan dan bakal mengangkat tema media berintegriti, trust, credibility yang memperkasa peranan pengamal media dalam pembangunan negara, yang mana pemilihan tema ini juga selari dengan usaha kerajaan untuk memastikan kualiti penyampaian maklumat dan juga kepercayaan rakyat terhadap institusi media terus diperkukuh. Dan Majlis Kemuncak 20 Jun ini juga akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Pusat Convention PICA, PICCA at Arena Butterworth Pulau Pinang. Baiklah kawan-kawan, waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 11.23 minit pagi dan Alin akan bersama dengan anda hingga ke pukul 2 petang ini. Dan kita harapkan anda terus setia bersama kami di Perlis FM, serasi dengan kau.

0: merokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
3: Hangat. Ya, masih lagi bersama dengan Lina di ruangan isu yang tengah hangat ni, kawan-kawan. Ya, yang mana pertandingan video kreatif sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara tahun 2026 akan bermula daripada 1 Mei 2026 hingga 31 Mei 2026. Jadi anda masih lagi berkesempatan sekiranya anda nak hantar video kreatif sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara tahun 2026, yang mana syarat penyertaan dia sangat mudah, kawan-kawan. Ianya terbuka kepada ada warga negara Malaysia berumur 13 tahun ke atas, penyertaan secara individu dan ianya tiada yuran penyertaan, terhad kepada satu penyertaan sahaja dan tidak dibenarkan dibenarkan menggunakan lorak Perlis. Yang tak dibenarkan adalah anda menggunakan AI. Tema dia seperti biasa, keselamatan negara, tanggungjawab bersama. Dan anda mestilah mengikut tema yang telah pun ditetapkan. Spesifikasi video pula, durasi dia antara 60 hingga 90 saat. Dan anda perlu format kepada MP4 ianya mesti di dalam bahasa Melayu sepenuhnya dan kandungan juga tidak menyentuh isu sensitif. Dan anda boleh juga hantar melalui Google Drive ataupun Dropbox. Dan tarikh penyertaan sekali lagi Lin ulang, pada 1 Mei 2026 hingga 31 Mei 2026. Jadi masih lagi ada masa sebab hari ini baru 19 Mei 2026, kawan-kawan, yang mana hadiah saja pun cukup-cukup menarik menanti setiap pemenang, yang mana tempat pertama 1,700, tempat kedua 1,100 dan tempat ketiga RM500. Tempat keempat hingga ke 10 adalah berupa sagu hati. Dan pemenang utama juga akan layak bertanding ke peringkat kebangsaan lah, kawan-kawan. Jadi jom sama-sama serlahkan kreativiti anda demi keselamatan negara. Dan sekiranya anda ingin ke maklumat yang lebih lanjut ataupun anda nak sertai, anda boleh terus saja ke page Majlis Keselamatan Negara Negeri Perlis. Okey? Dan terima kasih juga untuk rakan kita di ruangan WhatsApp Kunti. Kalau tadi kita ada Mr. D, seperti biasalah Mr. D dia minta lagu raya daripada kumpulan Alpha tadi. Dah pun kita tunaikan di awal jam. Dan waktu luar ni bersama dengan kita adalah ibu daripada belakang Balai Polis Matayang. Katanya, "Assalamualaikum. Mana Ibu Lin? Semoga sihat selalu di samping tugasan yang diamanahkan." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih ibu atas doa yang baik-baik. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa berada di samping ibu, ya. Katanya nak dengarkan lagu Satu Penantian dan nak tujukan khas kepada seseorang yang berada di Matayang juga. Semoga Allah lindungi dirinya setiap masa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk Aura 7. Kita juga ada Haidar waktu law ni, katanya nak dengar lagu Abis Saya Adik, Abis Saya Abis Sorang. Oh, dia dah kali tu kecek Klateng tak? Boleh, insyaAllah. Sekejap lagi kita akan cuba tunaikan yang mana menjadi permintaan anda itu dari semasa ke semasa. Okey, ada juga perkongsian yang lain dan kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi dengan kau.

0: kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amira Usman.
4: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
1: Serasi
4: denganku.

akan jadi hak abe-abe kalau abe nikah dululah. Anak saya pun kena nikah dulu ke mana pun. Terima kasih untuk kawan-kawan yang mana masih lagi terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Baiklah kawan-kawan, waktu luar ni pun Lina kongsikan dengan anda yang mana penutupan sementara bagi pengoperasian Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis bagi hari kelepasan untuk negeri Perlis yang jatuh pada 26 Mei 2026, iaitu sehari sebelum Hari Raya Aidiladha, di mana UTC beroperasi separuh hari ya kawan-kawan, daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul 1 petang. Manakala untuk 27 dan juga 28 Mei 2026 yang jatuh pada hari Rabu dan juga Khamis, UTC tutup sepenuhnya untuk hari kelepasan Hari Raya Aidiladha. Dan 31 Mei 2026 yang jatuh pada hari Ahad adalah hari kelepasan bagi Hari Waisak, di mana UTC juga ditutup sepenuhnya. Jadi kita harapkan pemakluman ni sampai kepada anda semua. Jadi kepada kawan-kawan lah yang mana nak berurusan di Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, boleh lakukan sebelum hari ataupun tarikh yang dimaklumkan tadi, sebelum 26 Mei ataupun selepas 28 Mei. Okey, sebab 27 dan 28 Hari Raya Aidiladha, makanya UTC ditutup sepenuhnya. Okey, dan akan dibuka semula pada 29 Mei 2026 dan pada 31 Mei UTC ditutup sepenuhnya sekali lagi untuk hari kelepasan bagi Hari Waisak lah kawan-kawan. Jadi kita harapkan anda rancanglah dengan sebaik-baiknya untuk segala urusan anda di Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis. Baiklah, waktu luar ni pun dah membawa kita ke pukul 11.43 minit pagi. Kiriman daripada Tok Nenek namanya di ruangan WhatsApp Konti, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Lin? Alhamdulillah. Kalau duk dengar suara lagu ni, alhamdulillah lah, mana kata. Masih lagi diberi kesihatan yang baik-baik. Katanya semoga diberi kesihatan yang sihat-sihat lah no. Alhamdulillah, terima kasih atas doa yang baik-baik juga ya Tok Nenek. Katanya nak dengarkan lagu Raya Seloka Hari Raya. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba selitkan. Dan untuk lagu Raya pun kawan-kawan, kita hanya akan siarkan lagu yang tidak menyebut Aidilfitri ataupun bulan Syawal lah. Kan risau kita ampun duk pakai mintok ya kan. Kena cek dululah. Bukan kata kita tak mau siarkan kan apa yang anda minta, tapi apa pun terus kekal di frekuensi 102.9 MHz.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.

Ya, jangan duk kalih lagi ke mana-mana sebab Lin ada lagi perkongsian untuk anda di mana Jabatan Perhutanan Negeri Perlis dengan kerjasama Putra Trail Running Club akan menganjurkan acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena penganjuran Nakawan Rainforest Festival 2026, iaitu acara larian bertemakan Malaysian Most Beautiful Traditional Dress yang dijadualkan pada 6 Jun 2026 yang jatuh pada hari Sabtu dan bertempat di Eco Rimba Park Eco Tourism Complex Bukit Air Perlis. Pendaftaran penyertaan sehingga 6 Jun 2026 dan banyak hadiah menarik menanti anda. Jadi kepada semua kawan-kawan yang mana berminat untuk menyertai acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena Nakawan Rainforest Festival 2026, bolehlah mendaftar sehingga 6 Jun 2026. Okey, kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

Baiklah kawan-kawan, 12.5 hari kita akan terbang ke Kota Media pula untuk kita ikuti berita ringkas 12.5 hari menerusi National FM, dan kemudian kita akan kodok patah balik mai terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi kepada anda, masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Yang pasti, hanya di Perlis FM, serasi dengan kau.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Police FM, serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aide Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Baiklah, untuk jam yang ketiga ni, sebelum kita ke ruangan tudung saji, Lee nak sentuh sedikit tentang penyakit gout, kawan-kawan. Penyakit yang bila datang akan menyebabkan kaki kita sakit dan timbul rasa insaf serta merto. Ha-ha. Dan dia mai rasa insaf tu. Ramai orang kata gout ni disebabkan kita makan sampai lupa diri. Yang sebenarnya bukan sebab kita je tak jaga makan, tapi sebab asid urit tu dah mula berkumpul dan jadi kristal dekat sendi. Ha, itu yang buat kita rasa macam ada duri di dalam tulang. Ha, yang dah pernah kena serangan gout ni memang tahu sangat rasa sakit tu macam mana. Masa tu nak menyesai pun dah tak ada guna, kan? Ha, jadi sayangilah diri anda, tapi jangan sampai terus putus cinta pula dengan makanan. Sebab sebenarnya anda hanya perlu kurangkan sahaja makanan yang selalu jadi punca gout tu, seperti organ dalaman haiwan macam limpa, hati, paru ataupun usus, yang sememangnya tinggi purin dan cepat menaikkan lagi asid urik, dan makanan laut, daging merah macam daging lembu, kambing, daging salai ke, tambahan pula sup tulang yang direbus lama tu, yang tu memang nampak sedap dan mengiurkan, tapi boleh jadi pencetus kepada serangan gout juga. Okey, minuman manis seperti air gas, teh ais yang manis tu, jus kotak yang ada gula fruktosa juga. Sama lah kawan-kawan, sedap dia 5 minit saja, tapi siksa dia berhari-hari. Minuman beralkohol lagilah. Itu memang kawan karib yang paling akrab dengan penyakit gout ni. Jadi ingat tau kawan-kawan, pilihan makanan dan kesihatan juga di tangan anda. Jadi bijaklah dalam menikmati juadah yang tersedia, okey? Baiklah, kita nak dengarkan lagu ini dahulu dan kita akan kembali lagi selepas ini. Terus dengar!

Tudung Saji dibawakan khas oleh Perlis FM serasi denganku. Baiklah, untuk jam ini kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan-rakan pendengar Perlis FM yang mana dah pun hantarkan di ruangan WhatsApp konti. Baiklah, kiriman yang pertama daripada Makda Sarina, katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Makda hari ni ada buat masak lemak telur itik, ada ikan keli dan terung berlado. Makda juga ada buat ayam asam picit dan ada ulam peria, timun dan juga salad untuk tengah hari ini. Alhamdulillah, kata Mak Ndak, rezeki hari ini dan jemput makan semuanya. Alhamdulillah, sedap tu. Kan? Jom kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan kita yang lain. Ini bawah tudung saji Kak Sal kita daripada RPA Arau. Katanya menu tengah hari ini, Kak Sal ada buat sayur manis betik, ayam dan ikan goreng. Ada juga sayur campur dan sambal belacan je, Lin. Menu simple sebab Kak Sal tak berapa nak sihat, tak berapa nak ada selera. Oh, ya ke? Tapi apapun Kak Sal, walaupun tak sihat, pastikan Kak Sal makan ikut jam, okey? Makan ubat ikut jam, makan tengah hari ikut jam, makan malam, kan? Semua tu kena, orang kata, selaraskan. Lepas tu, rehatlah dengan cukup. Mungkin kita dah penat bekerja, jadi tubuh badan kita pun dia bagi, orang kata, isyarat. Kata dia nak berehat seketika. Jadi jangan bimbang, kita harapkan Kak Sal sembuh dan diberi kesihatan yang baik-baik selepas ini, okey? Apapun, terima kasih atas perkongsian yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat sedap tu untuk perut tengah hari ini. Dan buat kawan-kawan yang mungkin tak ada idea ke, mungkin boleh ambil, boleh jadikan inspirasi menu-menu yang rakan-rakan kita kongsikan sebentar tadi. Baiklah, kita rehat sat dan kita akan kembali semula dengan perkongsian yang seterusnya. Terus dengar.

Masih lagi bersama dengan Lin di ruangan tudung saji. Jom kita nak tengok lagi tudung saji rakan-rakan yang dah pun hantar kat ruangan WhatsApp konti kita. Ini kiriman daripada Kak Ani. Katanya, "Assalamualaikum Lin, selamat pagi, selamat bertugas." Katanya, "Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Selamat pagi juga untuk Kak Ani. Selamat pagi juga untuk semua kawan-kawan lah yang mungkin ada baru mendengarkan juga saat ini ya. Katanya, "Moga Lin sehat, ceria, happy-happy selalu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin." Terima kasih atas doa yang baik-baik, wahai insan-insan yang baik hati ni. Kan? Katanya, Kak Ani hari ni makan nasi awal Lin. Amboi. Mesti ada sebab ni. Jom kita tengok sikit. Sebab hari ni ada asam pedas tu. Dia duk kata dah, kalau menu sedap ya, lepas sudah masak tu, dia asam macam tak dan dah nak tunggu. Tak dan dah nak tunggu. Orang kata apa, berimpun kan, selalunya lah kan. Katanya, "Lin, menu untuk tudung saji hari ni Kak Ani, hari ni pi beli asam pedas, ikan haruan tambah dengan timun." Katanya, "Alhamdulillah, beli pun tak apa, masuk pun boleh. No pun tak apa, janji kita makan tengah hari no Kak Ni." Katanya, "Ada juga sambal belacan buah macang, yang ni buat sendiri Lin, dengan ulam cemumak." Ulam cemumak ni Kak Ni kutip di tepi rumah saja. Sur, memang sedap lah Lin. Kan, sebab apa, dijamin bersih elok, alhamdulillah. Katanya, "Lin, jemput makan nasi." Alhamdulillah, terima kasih Lin. Kalau makan nasi tahun ni, pakai tak bercakap dah saya kat ni. Terima kasih atas ingatan. Selamat menjamu selera juga nah untuk Kak Ni. Dan katanya, "Lin, belanjalah lagu Hindustan selagu." Katanya nak tujukan lagu ni dekat cik suami yang berada di sekolah paya, dan juga kawan baik saya Kak Rasma Saad. Moga terhibur hendaknya, insyaAllah sekejap lagi kita akan tunaikan ya permintaan Kak Ani kita. Jom kita nak tengok pula siapa lagi yang bersama kita waktu lor ni. Kita ada Kak Liza daripada Sungai Paya. Katanya, "Salam Lin, moga sihat selalu." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Kita juga doakan moga Kak Liza pun sihat-sihat selalu ya. Katanya, "Sungai Paya baru je sayat hujan. Sama lah dengan belah-belah Kangak ni pun. Tengok tu di luar konti tu macam sayat pindah lah kan. Tak tahu lah kot sekejap dia turun balik kan." Apapun sediakan payung sebelum hujan, orang kata. Katanya, "Hari ni kok masa asam pedas ikan haruan rampai ubi keledek." Tu dia, asam pedas juga keliak no. Apa nak kata, asam pedas tu asal lain daripada asam pedas lah, tom yam, singgang kan. Waktu tu hujan macam ni memang sur. Katanya, "Nak juga ada juga bakar ikan cencau ayak asam picit, tak lupa. Apapun jemput makan semua kawan-kawan." Alhamdulillah, terima kasih Kak Liza daripada Sungai Paya yang berkongsikan apa di ruangan tudung saji kita hari ini. Siapa lagi yang bersama kita? Tisat. Ini daripada Kak Ros. Kak Ros katanya, "Assalamualaikum Lin, selamat bertugas." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ros. Katanya, "Dah ada vibe raya lah hari ini." Lagu raya pun dah dengar ada pasang. Ada. Cuma tak, orang kata apa, tak selalulah kan, dalam satu jam mungkin ada dua buah lagu je ke. Lagu tu cerita dia. Untuk hari ni Kak Ros kongsi masakan dekat rumah. Katanya, "Hari ni Kak Ros ada buat cencaru sumbat nyuk." Amboi, sedap lah tu pun. Ada sayur kobeh goreng, ada juga ikan pekasam sikit Lin. Untuk anak-anak Kak Ros hanya goreng ayam berempah. Alhamdulillah untuk rezeki hari ini. Terima kasih Kak Ros atas perkongsian di ruangan tudung saji. Ini pula kiriman daripada Tok Nenek kita. Katanya, "Untuk menu tengah hari, hari ini ada buat sup tulang ikan goreng cabai burung picit." Katanya, tu dia. Dia tak ada koma, dia tak ada titik. Apa? Jadi kita baca lagu tu lah. Kiranya untuk menu tengah hari ini, Tok Nenek kata dia ada buat sup tulang. Ada juga ikan goreng. Dan
dan seperti biasalah apa ayam asam ataupun cabai burung picit hari ini. Itu adalah menu di bawah tudung saji Tok Nenek kita. Terima kasih Tok Nenek atas perkongsian di ruangan tudung saji. Dan untuk kawan-kawan, sekali lagi kita akan bacakan lagi dan panjang-panjangkan lagi perkongsian anda di bawah ruangan tudung saji. Ada lagi tiga lagi yang kita tak baca. Terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

Tudung saji. Masih lagi ada yang kirimkan kepada kita di ruangan WhatsApp Konti. Ini kiriman daripada Kak Razma saat kita katanya, "Assalamualaikum Lin, selamat tengah hari." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Razma. Katanya untuk menu tengah hari ni, Kak Razma ada buat gulai ikan, ada juga sayur jampok goreng, ikan goreng dan telur dadar, sambal belacan pun ada Linui. Itu saja untuk menu tengah hari ni. Alhamdulillah, itu pun dah cukup-cukup memadai, cukup-cukup sedap. Kak Razma, terima kasih atas perkongsian. Kita harapkan kawan-kawan kita pun yang mungkin orang kata apa, tak tahu lagi nak buat apa, tak tahu lagi menu apa nak pergi cari ataupun nak beli ke kan, nak masak ke sekalipun, bolehlah ambil salah satu daripada apa yang Kak Razma dan juga kawan-kawan yang lain kongsikan bersama waktu lah ni. Ini pula kiriman daripada Kak Sepiah Razak kita. Katanya, "Assalamualaikum Lin." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, selamat tengah hari katanya. Terima kasih. Selamat tengah hari juga untuk Kak Sepiah. Okey. Katanya, "Hari ni Kak ada masak sup sayur Lin, ada juga sambal ikan dan tempe goreng. Itu saja untuk menu tengah hari daripada Kak Sepiah Razak." Masya-Allah, sedap tu tempe tu. Ya, langkah tak pi orang kata. Terima kasih Kak Sepiah, itu pun dah memadai, cukup lah tu. Orang kata masuk banyak-banyak pun sampai tak tahu nak makan hak mana pun haru juga, betul tak? Ini pula kiriman daripada siapa yang bersama kita. Kak Azima, katanya hari ni Kak ada buat gulai ikan kering tomeh darat Lin. Itu saja untuk menu tengah hari ni, satu jenis saja. Alhamdulillah lah tu pun kan, rezeki untuk kita nikmati bersama dengan seisi keluarga. Ini pula kiriman daripada Azrin 3843. Katanya untuk menu tengah hari ini adalah kek sumbangan daripada pelbagai agensi Lin, sempena Hari Guru. Alhamdulillah, bolehlah buat rasa-rasa. Buat rasa-rasa nah? Boleh ha? Tahu tu nak makan apa, tahu banyak-banyak kan. Rasa-rasa pun tak apa. Orang kata biar manis di senyuman, kurangkan manis dalam makanan. Gitu. Katanya terima kasih juga untuk semua yang memberi hadiah kek pada sekolah kami. Alhamdulillah. Terima kasih Azrin atas perkongsian di ruangan Tudung Saji hari ini. Dan untuk semua kawan-kawan, jangan duk pi mana-mana, banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda. Dan saat lagi ni, tepat pukul 1 tengah hari, kita akan terbang ke Kota Media untuk kita ikuti berita utama menerusi National FM. Okey, ada lagi saat lagi ni yang kita nak kongsikan bersama anda di ruangan Sego pula hampa pun. Kuat lah tahu tu bawah tudung Zaji kan. Nanti kita akan kongsikan lagi. Okey, terus dengar.

wanita semata-mata dan ianya juga untuk lelaki, yang mana kita juga sentiasa berkongsikan pelbagai perkara dari segi penampilan, kesihatan luaran dan juga dalaman, petua dan pelbagai lagi. Dan untuk hari ini, Lin nak kongsikan resepi mudah untuk kita semua kekal awet muda. Jadi boleh salin lekah petua yang Lin nak bagi ni. Kali tu baru muda no. Baiklah kawan-kawan, bila usia kita ni dah masuk 40-an, ianya bukan satu usia yang kita kena jadikan tiket wajib pada kita untuk nampak tua. Sebab sebenarnya kalau kita jaga rutin harian kita, kita masih lagi boleh nampak muda, segar dan juga berseri. Rahsia atau resepinya mudah sangat-sangat, yang mana kita hanya kena jaga makan, kurangkan makanan berminyak dan juga manis, lebihkan sayur-sayuran, buah-buahan dan juga air kosong. Anda perlu minum air secukupnya. Sebab itu penting nah untuk elakkan kulit kita ni kering dan juga kusam. Dan jangan lupa untuk pakai skincare yang bersesuaian dengan kulit kita secara konsisten. Tak perlu pun beli yang mahal-mahal. Yang murah-murah pun dah memadai. Yang penting anda konsisten. Dan jangan lupa juga untuk anda pakai sunscreen apabila anda berada di luar rumah. Okey? Amalkan juga tidur yang cukup, 6 hingga 8 jam sehari. Ini juga penting untuk bantu kulit anda nampak lebih segar. Lakukan juga senaman ringan, kawal stres anda dengan baik dan buat benda yang kita suka supaya hati kita pun turut tenang. Dan senyum selalu supaya aura positif tu sentiasa melekat rapat dengan diri kita. Kali tu barulah nampak lebih muda. Kesimpulannya, anda tak perlu pun perubahan yang sangat-sangat besar. Cukup anda jaga diri anda, luaran dan juga dalaman secara konsisten. Kawan-kawan pun kena ingat, biar umur kita ni meningkat, tapi penampilan kita masih lagi kekal fresh, kekal muda kalau kita pandai jaga. Jadi jom, kita nak segak dan juga awet muda bersama kan? Jadi kita amalkan gaya hidup yang sihat bermula hari ini. Nak lagi segak? Terus dengar Oleh FM, serasi denganku.

masih lagi bersama dengan Lin di Perlis FM Serasi Denganku. Baiklah kawan-kawan, Lin juga nak kongsikan dengan anda yang mana masuknya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.18 minit tengah hari, manakala asar 4.40 minit petang, maghrib 7.29 minit malam dan isyak 8.44 minit malam. Untuk solat fardu luhur ini akan masuk pada pukul 1.18 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan juga dengan pemakluman ini dapatlah kawan-kawan atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa, dan saat lagi tepat pukul 1 tengah hari kita akan terbang ke Kota Media untuk kita ikuti utama 1 tengah hari menerusi National FM, dan kemudian kono balik mai terus bersama dengan Lin di jam yang terakhir. Jadi jangan pergi mana-mana, ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Terus dengar Perlis FM Serasi Denganku.

0: anak si Maria masuk hospital.
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, okey, okey. Sekarang juga saya buat.
1: Jangan lupa buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayuni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasina Tanisa dari Bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumber Nusantara SNCC mengesahkan 3 buah yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayuni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara Bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global sumber flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel IOF setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegangan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam surat jemaah menteri, acara, kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada dua aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang just score goal itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu, begitu juga India atau Cina. Ini kesemewan. Malah ada kajian, ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan, dan hampir semua berpendapat bahawa satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji Tok Yi Wei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka mempulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Yi Wei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway yang susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS tentera laut diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setiap Perancangan dan Pengurusan ANM, Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa.
2: Dan proses penyitaan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa sebab proses penyitaan ini dia bukan setakat mengimbas, dia ada proses-proses editing, penyuntingan, quality control dan sebagainya dan untuk memasukkan tiara air watermark. Jadi dia memakan masa lah.
0: Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Berita seterusnya. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir didapati bersalah selepas dipercayai terlibat dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih 45 juta ringgit. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, Lim Lam Beng, dibebaskan daripada pertuduhan tersebut. Perkembangan luar negara, ribuan orang turun ke jalanan di Itali dan Greece bagi membantah serangan Israel terhadap Global Sumo Flotilla GSF. Agensi Anadolu melaporkan bantahan di Rom dan beberapa bandar lain sebagai sebahagian daripada mogok umum di seluruh negara yang dianjurkan oleh Kesatuan Sekerja dan Kumpulan Masyarakat Sivil. Mogok itu bertujuan antaranya membantah peningkatan kos sara hidup, menentang dasar perang selain menggesa kerajaan Itali supaya tidak bersubahat dengan Israel serta menyatakan solidariti terhadap GSF. GSF yang terdiri daripada lebih 50 bot berlayar dari daerah Marmaris di barat daya Turki dalam usaha baru memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza yang dikenakan sejak 2007. Susulan cuaca panas ekstrim di Mekah, Persediaan Kesihatan Jemaah Haji Malaysia menjadi fokus utama Lembaga Tabung Haji TH bagi menghadapi kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan, Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, kesiapsiagaan operasi perubatan dipertingkat melibatkan fasa sebelum, semasa dan selepas pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya mengurangkan aktiviti luar, minum sekurang-kurangnya 10 gelas air sehari serta mematuhi pengambilan ubat khususnya pengidap penyakit kronik bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam di San Diego, Amerika Syarikat mengorbankan lebih 5 individu termasuk 2 suspek awal pagi tadi. Ketua Polis San Diego, Scott Walsh berkata, 3 mangsa yang maut terdiri daripada lelaki dewasa termasuk seorang pengawal keselamatan pusat berkenaan. Beliau memaklumkan kejadian di kawasan Claremont itu disiasat dan berkemungkinan melibatkan jenayah kebencian. Siasatan dijalankan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Sukan pemain Perancis Benjamin Pavard akan meninggalkan Marseille selepas hanya satu musim secara pinjaman daripada Inter Milan. Ketika memenai ucapan di media sosial, Pavard yang memenangi Piala Dunia pada 2018 memuji semangat rakan sepasukan. Pavard yang membuat 37 penampilan memulakan musim dengan baik namun prestasinya merosot pada penghujung kempen. Marseille menamatkan musim di tempat keempat dalam Ligue 1 dengan 59 mata jauh ketinggalan dengan juara Paris Saint-Germain yang mengumpul 76 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

Terus stream Perlis FM di mana saja anda berada dan sama-sama kita nantikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Merlin, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar lah Merlin FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk juga layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Karat. Hanya di Perlis FM serasi dengan ku. Dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan Lin teman anda dalam Hangat Lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ya Asunna, ya Asunna.
2: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ya Asunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Pabik, bila apa tu? Eh, Pak Sumai dah, hoi. Belakang-belakang. Alhamdulillah. Geno apa tu?
1: Alhamdulillah.
0: Makan ubat hitam ke ubat putih?
1: Yang cahaya sikit.
0: Nak bagi lega. Jadi ini dia, Pak Su dah kembali semula. Untuk ruangan hemoh-hemoh. Dan saat ni jangan lupa ikuti rentak irama Melayu asli.
1: Saat lagi lah.
0: Tadi Pak Su, kita dah pun ditemani oleh rakan tugas kita.
1: Lin.
0: Ya, DJ Lin di ruangan hangat lead. Dan juga ada rakan tugas di bilik kawalan pusat MCR.
1: Set Saroji.
0: Saroji
1: dan juga Lady Lara. Petang tak lagi. Fiza dan juga Said.
0: Itu dia rakan-rakan kita. Dan juga di pemancar, stesen pemancar Padang Pau.
1: Siapa dia ada?
0: Kita ada Pak Kok Pak I. Kita ada Rizal. Ada Cik Pun. Ada Ferus. Ada Chico. Ada lagi Yazid.
1: Chico tu anak Yuri Rasid tu.
0: Oh, tu. Mau tahu bolehlah kita minta selagu nanti dekat dia.
1: Tak mati.
0: Tak boleh lah. Nanti kita jumpa dia Pak Su.
1: InsyaAllah.
0: Lepas tu kita ada juga di stesen pemancar Padang Pau, kita dah sebut dah. Rakan-rakan kita dan juga semua yang ikuti pendengar Polis FM ni.
1: Orang keselamatan, kucing yang rela.
0: Yo. Yang mengawal sempadan Malaysia. Betul. Dengar Polis FM. Terima kasih banyak.
1: Selamat bertugas lah.
0: Sekejap lagi sambung lagi kelas tuition apa bagai.
1: Biasa. Itu cari duit.
0: Oh, dan juga menambah ilmu. Ni lah Pak Su. Kalau nak jawab teka-teki pun kena ada ilmu.
1: Betul.
0: Pulak tu Pak Su mamat terbik-terbik terus bagi teka-teki kat kita. Kita nak kena bagi ke mereka juga Pak Su.
1: Dah kena dah.
0: Kena.
1: Kita nak korban cari cari. Kita yang nak korban lembu. Cari lembu macam mana?
0: Oh, tu teka-teki dah.
1: Tu cari jawab lah.
0: Yes. Itu dah teka-teki. Kamu jangan duk tangguh-tangguh lagi nak jawab. Tapi sebelum tu Pak Su, sebelum mereka jawab, kita nak bagi ruangan ini, sekejap lagi lah lepas lagu ni, kita nak bersama dengan pakar pandu uji negara kita yang 2 minggu dia pun tak tengok suara macam Pak Su juga.
1: InsyaAllah.
0: Bersama dengan Prof untuk kita ketahui apa yang Pak Su nak tanya. Prof, kejap lagi kita bersama di ruang udara Polis FM, okay? Jangan pergi mana-mana. Polis

0: Alhamdulillah Pak Su, kita dah berjaya dapatkan prof kita menerusi talian Pak Su.
1: Bertingkat-tingkat bunyinya.
0: Bertingkat Pak Su. 2 minggu tak tengok ambil bertingkat-tingkat.
1: Masuk-masuk konti baru budak.
0: Kita berada di konti

0: Alhamdulillah, itu
1: ini
0: dia.
1: Ini cerita dia, Bella.
0: Ya.
1: Dia nak korbankan lembu ni.
0: Wow, itu dia rezeki.
1: Ini prop ni nak korban lembu.
0: Ui, dengar macam cerita ni macam dengar.
1: Cerita yang tu lah. Dua.
2: Satu. Jangan dua. Satu tu lebih pula.
0: Dua tu tahun depan ni. Prof, tahun depan.
2: Tahun lepas dengan tahun ni kira dua.
0: Jadi okay, itu dia.
1: Semua dah selesai. Alhamdulillah. Jadi Pak Su dapat bersama-sama dengan Prof hari ini. Dan ramai rakan-rakan pendengar-pendengar kita di Johor Bahru, di Terengganu, di Kelantan, di Perak, di mana sajalah yang mendengar siaran kita hari ini. Alhamdulillah, Prof.
0: Alhamdulillah. Itu
2: bye-bye.
0: Dia. Kita dah kembali ke ruangan Dim Auto untuk minggu ini, Pak Su. Jadi, mungkin Pak Su ada pertanyaan yang merangkumi 2 minggu.
1: Soalan dan juga kesimpulan.
0: Al-Maklum dah minggu depan nak raya, Prof. Mungkin soalan berkaitan raya tu.
1: Bukan juga. Ni soalan lain.
0: Soalan lain, okey.
1: Okey, Prof. Dah Prof sedia ada. Untuk semua pendengar yang ingin mengetahui apa dia di Mauto untuk hari ini. Soalan dia, apakah ciri-ciri kenderaan yang telah layak untuk dilupuskan dan tidak lagi boleh atau sesuai digunakan di atas jalan raya dalam aspek keselamatan, Prof?
0: Itu dia. Silakan, Prof.
2: Dahsyatlah, Pak Su. Ini dah title profesor ini.
0: Itulah, lega-lega terus.
1: Profesor, jadi Prof, bukan Pak Su.
0: Oh, Pak Su?
1: Dah lepas lepas jawapan ni tadi. Ada lagi satu soalan.
0: Oh, ada lagi.
1: Dah lepas. Soalan dia yang tu mungkin Prof boleh baca kot, boleh ingat kot. Adakah melupuskan kenderaan ini akan memberikan kebaikan sama ada pada pihak pengguna ataupun pengeluar kenderaan? Aspek ekonomi.
0: Yang tu. Siap ada aspek tu.
2: Terbaik.
1: Dua minggu hilang.
0: Dua minggu tu tak baik. Soalan dah aspek ekonomi dah ni.
1: Okey.
2: Yap. So kita kena jawab lah
1: satu-satu.
2: Dia okey, satu-satu jawab mula-mula sekali. Bagaimana, apakah perkara yang menyebabkan kenderaan itu tak boleh berada ke keselamatan jalan raya itu dia amat dipentingkan. Kalau kita tak boleh cakap kereta yang dah uzur, tak boleh. Kereta baru pun boleh jadi tak boleh juga.
1: Betul.
2: Semua kereta mestilah lulus di bawah section 66 bracket 1 bracket PP dipanggilkan Vehicle Type Approval, kelulusan jenis kenderaan. Kalau manusia ni dia berada di atas jalan raya, tak kisahlah baru sebulan ke, baru seminggu ke, baru setahun ke, tak kisahlah. Kereta-kereta ni yang tak layak berada di jalan raya apabila kenderaan ini terbabit dalam kemalangan, tak kira berlanggar dengan pokok ke, masuk terjun pahit ke, kemak-kemak habis terbalik empat-empat tayar ke atas ke, langgar dengan kenderaan lain ke, tak kisah. Apabila disebut kena perkataan total loss.
1: Total loss.
0: Okey.
2: Remuk redam, cakap orang Melayu.
0: Remuk redam.
2: Bila perkataan ada di situ total loss, remuk redam, dah tak layak berada di jalan raya. Tak sesuai dah. Tak boleh dah.
1: Okey.
0: Baik.
2: Yang kedua. Walaupun kenderaan ini dibaik pulih pun, dia punya insurans telah membayar dan tercatat di mana e-insurans yang akan melapor kepada pihak JPJ. Tuntutan kenderaan yang sekian banyak, berapa banyak, kenderaan dikategorikan total loss.
1: Okey.
2: Habis. Kenderaan itu kira habis. Sorry. Tak boleh ada atas jalan raya. Saya kira selesai dah.
1: Okay.
2: Tutup buku. Okey. Kenderaan kemalangan habis tu satu. Yang kedua, kenderaan yang dikategorikan tidak lulus pada pemeriksaan dan terdapat di mana di bawah seksyen 6 dan di bawah seksyen 10, nombor enjin dan nombor chassis telah diganggu. Kalau dah nombor enjin tu patut-patutnya cantik, comel je nombor tu, ada 9 digit ke 10 digit ke, dah macam merba, ada macam tapak-tapak kena kikisan.
1: 8 jadi kosong,

0: 9 jadi 6 kan.
1: Satu jadi 4. Tak boleh dah.
0: Okey.
1: Tak boleh. Biarkanlah. Rosaklah. Jadi kenderaan ini tidak sesuai mengikut di bawah section 6 dan di bawah section 10.
2: Baik.
1: Tak sesuai ambil rotek.
0: Alright.
1: Jadi kereta tu duduk je lah bawah pokok.
2: Bawah pokok.
1: Kenderaan yang ketiga.
2: Okay.
1: Kenderaan ini telah berusia mungkin dalam 10-12 tahun. Bila dia dah 6 tahun tak berjalan.
0: Okay.
1: Lepas tu ambil tukar enjin. Ambil tukar semua part-part komponen. Beli half card masuk.
0: Okay.
1: Tetapi tidak memiliki surat
0: kebenaran. Okay.
1: Surat enjin tu. Surat enjin tu masuk dari mana.
0: Okay.
1: Kereta dah cantik dah. Semua dah boleh jalan dah. Tetapi surat enjin tak ada. Dah hilang ke. Salah simpan dah 6 tahun.
2: Alamak.
1: Kereta seperti ni pun akan tidur juga. Akan tidur. Kalau dia tak dapat surat. Kalau dia tak dapat surat balik, bolehlah dia pergi tukar semula. Tapi sukar. Sebab kena menjalani pemeriksaan 100%. Nak cek brake, nak cek suspension, nak cek engine performance, nak cek pelepasan, semua nak cek. Kebanyakannya bila kereta dah lama tu, dia orang tak buat lagi lah. Kertas pun dah hilang, dia tak jumpa, dia akan cari kertas baru lah. Bila kertas baru, engine baru lah. Bukan baru betul, baru terpakai.
0: Okay.
1: Yang keempat, kenderaan yang telah uzur. Dah disimpan bawah pokok dah terlalu lama. Lantai pun dah berlubang, bumbung pun dah berlubang, dalam kereta disimpan kotak, simpan kerusi, simpan baju buruk, tempat tempat biawak, tempat
2: ular,
1: tempat simpan roti, semua ada lah. Dah simpan store pun jadi pun ada. Kenderaan seperti ni tidak sesuai untuk didaftar dan dilesenkan semula. Jadi keempat-empat si cara kenderaan itu tidak layak untuk berada di atas jalan raya kerana keselamatannya. Yang keduanya, performanya. Nanti kalau dia jalan-jalan, tengah jalan mati, menyusahkan orang lain.
0: Orang lain kat belakang.
1: Kalau kat tengah sawah, tak apalah. Dia jalan-jalan tengah sawah, dia mati. Sebab dekat tengah sawah tu, ada yang boleh kereta lalui, tapi apa orang kata, persendirian, macam jalan persendirian. Tetapi kalau jalan yang dilalui oleh kenderaan, ulang alik, itu walaupun ke jalan tu jalan persendirian, kita dikira gazetted road. Jalan yang terwartakan bagi para orang awam lalu.
0: Okey.
1: Jadi jalan kategori jalan pula itu dia.
0: Baik.
1: Dan keempat-empat ini tak sesuai untuk berada di atas jalan raya. Itu dia. Soalan yang kedua.
0: Soalan
2: kedua.
0: Adakah melupuskan kenderaan ini akan memberi kebaikan sama ada pada pihak pengguna ataupun pengeluar kenderaan dari aspek ekonomi?
1: Terbaiklah pastinya idea. Okey. Apabila kenderaan ini nak dilupuskan, yang pertama,
0: nak dilupuskan
1: ada beberapa cara. Cara yang pertama, dia boleh mendapatkan balik kenderaan tersebut, katakanlah nombor dia cantik. Nombor dia lawa. Memang ada orang peminat. Jadi geran masih nama pemilik dan pemilik masih hidup. Kerana nak guna ibu jari. Boleh buat pertukaran nombor. Ekonomi boleh generate balik. Boleh beli kereta baru. Boleh beli motor baru. Sebab kena buat indikin. Kena kereta enjin dan kenderaan tersebut dah hodoh ke, dah buruk ke, dah tak boleh jalan langsung ke, tapi kerana dia bolehlah pergi ke mana-mana dekat di puspakom terdekat buat pemeriksaan untuk tukar nombor sahaja. Jadi lain-lain dia tak akan tengok. Dia tengok nombor enjin, dia tengok nombor chassis. Kalau enjin ada lagi, kalau enjin dah tak ada pun tak kisah, ada nombor chassis. Jadi dia akan cakap, dan selepas tu scrapkan kereta tersebut. Kereta tersebut perlu dilaporkan kepada mana-mana JPJ dengan satu surat dan geran atau VOC. Vehicle Ownership Certificate. Pemilikan, sijil pemilikan. Itu je. Jadi surat tersebut mohon pembatalan kenderaan nombor jenama A, nombor pendaftaran A33, ha, macam itu.
0: Okay.
1: Nah, saya daripada atas ingin membatalkan pendaftaran ini lagi, membatalkan pendaftaran dan pelesenan kenderaan tersebut, di mana kenderaan ini di, nombornya akan dipindahkan ke kenderaan baru.
0: Okey. Oh, macam tu boleh apa ya?
1: Job, ha, bawa geran, VOC, bawa surat pergi kat kaunter mana-mana JPJ.
0: Okay.
1: Nanti dia akan endorse. Dan dia dah endorse, baru buat pemeriksaan. Motor baru tak perlu pesen, kereta baru tak perlu pesen, boleh buat interchange terus.
2: Okay.
1: Ha, jadi masuk satu kali, tak payah pergi balik, pergi balik. Jadi satu kali ya, boleh buat inspection, boleh terus buat interchange, pertukaran nombor plate. Okay. Atau nombor pendaftaran.
0: Alright.
1: Kedua, dan hari ini ada government bagi subsidi kepada mereka yang ingin menukar.
0: Okay.
1: Kereta dia.
0: Okay.
1: So ada dapat habuan, beli kereta baru, tunjuk kereta lama. Ini kereta lama saya ada bawa pokok. Ini geran dia, dekat. Nanti dia bagi insentif RM4,000 ke RM5,000 ke, ikutlah, tengok model kereta.
0: Okay.
1: Tapi kena beli kereta nasional.
0: Oh, luar kereta nasional tak dapat.
1: Lain tu tak dapat.
0: Okay.
1: Jadi program tu ada, tak tersilap, masih hidup lagi. So boleh beli, boleh dapat kereta baru. Di sini generate ekonomi.
0: Ekonomi
1: okay. Pemilik akan jadi selamat lah. Jadi duit tu dia tak ambil, dia jadikan deposit kereta.
0: Okay.
1: Jadi bayar instalment murah sikit.
0: Okay.
1: Tak payah bawa duit nak beli kereta baru.
2: Itu dia terbaik.
1: Yang seterusnya, bila kita dah kereta kita dah tak mau pakai, dah tak nak usir lagi terabat, kita boleh hantar pusat recycle. Dekat Perlis biasa saya tak ada, yang ada ni dekat sekitar Kuala Lumpur, Shah Alam, Kajang. Biasa saya Pening ada kot. Ada syarikat yang dipanggilkan recycle, bawa geran, bawa geran pergi dekat tempat tu, recycle tu, nak jual dia bayar. Kalau dia tengok kereta, dia tengok gambar apa, RM50 ke, RM100 ke, RM200 ke. Dia bayar. Lepas tu kereta tu dia ambil, geran pun dia ambil. Lepas dia pergi potong, nanti tukar nama kepada macam dekat Kajang ni, nama dia Kamedik. So akan tukar nama kepada Kamedik lah.
2: Kamedik.
1: Kamedik ni akan ambil, dia batalkan semua nama. Kalau nama palsu, Suim, kata nama Suim dah tak ada dah. Nama saya dah tak ada, dah tukar nama Kamedi. Jadi selamatlah. Yang keempat, jika kereta tidak mahu dipakai, disimpan di bawah pokok, jangan dibiarkan, kerana akan mengakibatkan nombor tu digunakan oleh kenderaan lain. Contoh dia, dia tak tahu. Dia tak tahu nombor tu kereta bawah pokok.
2: Okay.
1: Dia pun main cincah-cincah je pasang, terkena lah bawah pokok. Dia bawa lagi rompak, dia bawa lagi mencuri, dia bawa pergi. Bila tangkap gambar nombor tersebut, tengok kereta ada bawah pokok. Jadi pemilik kereta kena tahan. Akan disiasat. Kalau dia lapor kepada JPJ, pegawai JPJ akan menyiasat. Lapor pada polis, pegawai polis akan menyiasat. Akan menyiasat kes curi, kes rompak, kes apa, kita tengok. Jadi jangan susahkan diri sendiri. Nanti hilang ekonomi.
2: Betul.
1: Jadi tidur pun tak lena, mandi pun tak masak, makan pun tak kenyang. Jadi kalau kita dah tidur-tidur tu, pergi je lah buat surat batal pelesenan, batal pendaftaran. Selamatlah sampai bila-bila.
0: Daripada aduan-aduan dan juga kes-kes penipuan yang berlaku.
1: Betul.
2: Tuan Badan pula kena inaya kan nanti.
1: Betul. Dia bukan nak menginaya, dia tak tahu.
2: Dia tak
1: tapi
2: tahu.
1: Dia main tembak-tembak je, terkena pula.
0: Nasib lah.
2: Kalau kereta tu digunakan perkara yang betul, tak apa.
1: Kalau dia buat pergi masjid, dia bawa pasu pergi kerja ke, tak apalah. Bawa bela pergi kedai, pergi shopping ke, tak apa.
2: Pergi shopping ke, okey lah.
0: Pergi mencuri.
1: Bawa dadah pula.
2: Itu dia.
0: Okay.
1: Itulah dia silah-silah untuk membina ekonomi terjamin dan juga keselamatan diutamakan, dan juga kenderaan kita dipelihara semoga sentiasa selamat ke mana saja.
0: Baik. Jadi terima kasih Props. di atas perkongsian tersebut. Jadi pro nak lagu apa lepas ni? Agak-agak pro nak
2: lagu apa?
1: Boleh saja. Apa yang Pak Su pasang kesukaan lah. 80-an, 90-an tu memang kesukaan.
2: 80-an, 90-an.
0: Agak-agak lagu apa pro? Lagu apa agak-agak?
1: Rindu, serindu-rindu. Rindu itu kepadamu.
2: Lagu
0: Bella,
2: ni.
0: Bella, kau cari lagu tu.
2: Boleh, boleh, boleh.
0: Ucapan tu semua, Prof. Silakan.
2: Silakan, Prof. Minggu depan ucapan raya, Prof.
1: Terima kasih, Pak Su. Terima kasih, Bella. Selamat raya Aidilah Toha kepada semua warga kerja RTM Perlis. Yang lebih-lebih lagi tu, penolong jurutera RTM Perlis. Di mana saja mereka berada. Di tepi laut, di tepi kolam, di tepi bukit. Atau bukit ke. Atau bangunan ke. Selamat bertugas. Dan juga sahabat-sahabat. Atau Nawi di JPJ Perlis sana yang dah bersara. Dan juga kawan-kawan di JPJ Perak, JPJ Pinang, JPJ Kedah,
0: Terengganu, JPJ Terengganu.
1: Terengganu pun sampai Terengganu. Jadi ke mana sajalah mendengar siaran Tim Otomotif Kodara bersama Pak Su dan Bella ni. Relax, relax, happy-happy. Selamat bertugas, sentiasa sihat. Jaga diri, jaga keluarga. Takkan ni bersama saya. Jumpa lagi, bye-bye. Assalamualaikum.
2: Selamat bertugas. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Datuk Insinyur Haji Mak Darif,
2: pakar pandu uji negara kita. Terima kasih banyak. Hari ni lain daripada lain. Special tau. Sebab apa? Dua minggu tak dengar suara floor. Tengok lagu lain hari ni. Selalu kan lagu Senyumlah Kuala Lumpur.
0: Itu memang lagu
2: itu memang dah wajib. Ni jarang-jarang sama sekali. Jom kita layan sama-sama. Ini untuk Prof tau. Terima kasih Prof.
0: Hanya di Plus FM.
2: Serasi dengan ku.

0: Lagu ni sebenarnya lagu ni diserahkan kepada UKIS tau Bella.
1: Oh, itu ke contohnya Pak Su.
0: UKIS tak mau. Akhirnya diberikan kepada Slam.
1: Slam, lagu tahun 90-an Pak Su. Betul. Apa nak kata layan.
0: Cuba layan lagu ni.
1: Jom.
0: Hanya di Play FM.
1: Serasi dengan ke

0: Baiklah, saudara, kita akan ikuti sama-sama sekarang taklimat krisis bekalan global yang akan disambung siar menerusi Nasional FM.
1: Berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah, berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini, sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar daripada TV1.
0: Baiklah, terima kasih rakan tugas daripada Nasional FM yang telah pun sambung siar untuk kita dengarkan bersama taklimat yang berlangsung di ruangan TV1 sebentar tadi, iaitu taklimat krisis bekalan global. Jadi anda jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan Perlis FM serasi denganku.
3: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.
2: Rentak Irama Melayu Asli. Hantarkan pantun anda dan dengarkan Irama Melayu Asli yang tak lapuk di zaman. Selasa, 3.15 petang, hanya di Perlis FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, dan kita dah masuk ke ruangan rentak Irama Melayu Asli.
0: Ya, betul.
1: Sehingga pukul 4 dan kita ditemani dua penolong jutera yang baru.
0: Ya, siapakah gerangannya?
1: Iza dan juga Syed sekarang.
0: Wah,
1: ni.
0: Wah, itu dia.
1: Di luar dah hujan ribut.
0: Dipalihlah betul nak.
1: Bolehlah.
0: Baik, tapi sebelum tu Pak Su, sebagai Tok Guru, silakan pantun pembukaannya.
1: Baik, kita hari ini masih lagi dalam suasana hari guru.
0: Aha.
1: Dengar nah.
0: Ya.
1: Pergi ke taman memetik melati.
0: Amboi.
1: Harum baunya di waktu pagi.
0: Ya. Yeah.
1: Guru dihormati setulus hati.
0: Aha.
1: Jasa dikenang sampai ke mati.
0: Amboi.
1: Yang kedua.
0: Ya, yang kedua.
1: Burung merpati terbang tinggi.
0: Baik.
1: Hinggap sebentar di pohon jati.
0: Ya. Yeah.
1: Terima kasih wahai guru kami. Mendidik bangsa penuh dedikasi.
0: Itu dia. Yeah. Jadi Pak Su, itu pantun pembukaan Pak Su.
1: Yeah.
0: Pak Su tahu sampai dua rangkap. Kita kira geram siapa? Tak bubuh dua minggu berpantun dengan kapalah. Jadi Pak Su, pantun yang kita nak bagi juga Pak Su.
1: Ah, kita ada pantun dua kad.
0: Ya, yeah, pantun dua kad. Memandangkan pantun tu pantun lama.
1: Hmm.
0: Pantun yang popular Pak Su.
1: Okay.
0: Ya, jadi kita ulang balik pantun tu. Sebelum ni tahun lepas kita pernah bawa dah pasu.
1: Kita bawa
0: mai lagi tahun ni. Kena pula dengan hari guru pasu. Masih lagi suasananya. Mungkin ni ada yang tak dah nak balik hadiah bagi ke cikgu minggu lepas. Tahun lepas. Boleh bagi lagi hari ni pasu tu.
1: Tahu tak apa.
0: Tahu tak apa tu.
1: Tahu
0: tak apa pasu kata. Tok Su kata tahu tak apa.
1: No problem.
0: No problem. Pucuk pauh delima batu.
1: Ambo cantik lah.
0: Anak sembilang ditapak tangan.
1: Empat sambung.
0: Tapi Pak Su, kita ada pantun pembuka daripada pendengar kita. Kalau Pak Su ada pantun pembuka juga daripada Pak Su. Kita ada pantun pembuka juga daripada pendengar kita, iaitu daripada Pak Cik Mail Kuala Kedah.
1: Oh, Pak Cik Mail.
0: Dia mangan TikTok live Police FM Pak Su.
1: Dia jual ikan terbendung, kepala saja ekor tak ada.
0: Oh, special lah.
1: Special.
0: Ikut kilo kan Pak Su?
1: Eh, kucing tu kena ratah habis dah.
0: Tinggal
1: badan semua dah habis. Tinggal kepala ya.
0: Oh.
1: Tu pun dia jual.
0: Itulah Pak Su.
1: Orang tengok kepala.
0: Datang hasil.
1: Kepala pun sedap juga.
0: Mahal ke sana?
1: Mahal.
0: Ekor tu yang wabuk tu.
1: Ekor tu kucing makan dah.
0: Pak Su, tulang banyak ikan tamban. Ikan tamban banyak tulang.
1: Betul.
0: Ada juga siput lalo. Pak Su makan siput lalo?
1: Tak mau.
0: Pak Zul memilih kawan-kawan. Jangan duk bagi kerah-kerah jangan.
1: Aku makan chicken chop lah.
0: Janganlah western lah Pak Zul. Tengok kawan duk ada di Los Angeles tu. Selamat Hari Raya Korban buat Pak Su dan juga Bello.
1: Sama-sama.
0: Amoi, awalnya Pak Cik Ma'i ucap.
1: Tak awal dah.
0: Oh, tak awal dah?
1: Tak awal dah.
0: Pasal apa Pak Su? Kita boleh main lagu raya dah lupa. Pak Su, kita ada di ruangan Facebook live ada, di ruangan WhatsApp ada.
1: Aha.
0: Di ruangan telefon belum ada lagi pasal mungkin hujan masing-masing ku.
1: Apa nombor telefonnya?
0: 0497088888. 9708877. Banyak-banyak hak tok guru aja ana nombor telefon tak boleh lagi. Hai akulah. Ni Pak Su. Dari Terengganu. Assalamualaikum Pak Su dan Bello. Pak Su sihat dah ke?
1: Alhamdulillah sihat dah.
0: Kak Nora ini kita tanya khabar.
1: Terengganu kat mana? Dungu. Ke mana?
0: Entah Pak Su, nanti khabar pula dah. Nanti khabar nah Kak Nora ini masih dari Terengganu. Baik, kita juga ada dari Kelantan.
1: Kat mana?
0: Ni semua dari Pantai Timur ni.
1: Kita lah.
0: Tapi dia bertugas di Polis.
1: Tugas di Polis.
0: Moga sihat selalu Pak Su dan Bella. Sekejap lagi baru saya sambung pantun.
1: Okey.
0: Buat ucapan dulu. Baik, kita ada juga daripada Ija Izati yang ada di Kampung Padang Tanjung. Selalu jadi orang pertama berpantun di ruangan WhatsApp konti.
1: Elok.
0: Baik. Bunyinya begini. Burung helang terbang di angkasa. Paruhnya tajam bidang dadanya. Guru bitara nadi negara. Kena dengan tema kita Pak Su. Menggalas didikan amanah bangsa. Tumbuh menghijau pokok pegaga. Menjala serata pokok halia. Hormati guru sopan padanya. Agar dewasa menjadi manusia. Itu dia terbaik pantun dari Ija Izati. Terima kasih banyak. Baiklah Pak Su.
1: Kita berhibur dulu.
0: Berhibur dulu betul Pak Su. Berhibur dulu.
1: Hanya di Place FM.

0: Pak Su, kita terima pemanggil yang pertama Pak Su. Dah, Assalamualaikum. Ada Abi dah Pak Su.
1: Khabar Bella.
0: Khabar Pak Su. Ah, tu dia Pak Su mai dah.
1: Hai ni. Okey Pak Su, dah sihat ke belum?
2: Sihat dah.
0: Geno lah sampai ke sana Pak Su.
2: Melaka-melaka.
0: Oh, sampai ke Melaka tu. Simpang 4 tu orang Melaka betul. Ah, Kak Hajah kita macam mana, sihat ke?
1: Ah, syukur alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Cuaca kat Melaka macam mana?
0: Jadi
1: ni cerah nampaknya.
0: Cerah nampaknya.
2: Yalah, siang kalau malam memang gelap.
1: Lain cerah orangnya.
0: Oh, cerah. Secerah orangnya tu lain dah Pak Su.
2: Itu mana lain?
0: Kesecerah bajunya yang baru.
2: Baju.
0: Almaklumlah baju.
1: Nak tanya Pak Su, raya korban berapa ekor lembu kambing?
2: Adalah 16 ekor.
1: Ui, banyaknya.
0: Itu yang tak sihat tu, 16 ekor nak tengoknya lembu.
1: Berlebih antarlah orang yang kurang upaya ni.
2: Kalau tak malu datanglah. Kan?
0: Dekat je, nanti Kak Hajah kita sampai lah kan.
1: Orang warga mas ni.
2: Kalau lambat, makan bulu je.
0: Boleh juga dibuat beg tangan.
2: Kalau boleh, kalau tak boleh, buat telinga.
0: Tak boleh, kita buatlah tali pengalasnya. Ini Kak Hajah kita. Kak Hajah, kita ada pantun. Pantun orang lama Kak Hajah. Tapi Kak Hajah ada pantun sendiri ke?
1: Hari ni satu dah pantun Bella Pucuk Pau.
0: Pantun tu memang glamour lah kan. Boleh mulakan sekarang Kak Ajah kita.
1: Pucuk Pau delima batu, anak sembilan di tapak tangan. Terima kasih guru selalu membantu. Jasanya masih jadi kenangan.
0: Amboi. Ya, terbaiklah pantun Kak Ajah kita. Seminggu tak dengar suara. Terbaik. Terima kasih. Kak Ajah, minggu depan masuk. Ucap zaman air raya pula.
1: Air raya haji.
0: Air haji pula minggu depan. Kita bawa pantun. Lepas tu sambung jadi sambung pantun air haji pula.
1: Terima kasih.
0: InsyaAllah. Terima kasih Kak Ajah. Kita moga sihat selalu.
1: Assalamualaikum Pak Su.
0: Waalaikumsalam Pak Su. Terima kasih Kak Ajah. Terima kasih Kak Ajah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Orang Melaka.
0: Orang Melaka. Mana lagi Melaka lah. Terima kasih Kak Ajah kita. Orang Simpang 4. Baik, kita tengok di ruangan Facebook kita Pak Su. Allah, pakai dosu. Oh, Pak Su ni gamit lah. Sihat ke dah Pak Su? Sihat belaka-belaka. Kak Norizah kita dari Pokok Senar. Sihat dah ke Pak Su?
2: Dah lah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, kita ada Pak Su Omar pula nak beli pantun kita Pak Su.
2: Elok.
0: Pucuk pau di lima batu, anak sembilan di tapak tangan. Terkenang daku di hari itu telah menjadi satu kenangan.
2: Itu lekat besi ya, tu.
0: Nak buat ke mana maksud?
2: Lekat besi ya, lekat besi.
0: Ni dia orang Perak pula beli pantun kita.
2: Siapa dia?
0: Yahya Saleh. Pucuk pau di lima batu, anak sembilan di tapak tangan. Walaupun jauh dapat dibantu, tiada terhalang untuk sumbangan. Terima kasih Yahya Saleh ya. Pak Su Omar ucap hari guru.
2: Okey.
0: Kepada pesara guru, moga sentiasa ceria selalu. Selamat Hari Guru 2026. Nasi lemak di atas para, campur dengan daun bidara. Kasihnya guru bagikan udara, tidak dapat dilihat tapi terasa Pak Su.
2: Betul.
0: Amboi. Kita layan lagi lagu kita Pak Su.
2: Hanya di Play 7.
0: Serasi dengan ke

0: lepas tu di sekitar konti kita ni di Kangak lah Betuna masih lagi hujan renyai-renyai. Angin ribut dah berhenti dah reda dah sat.
1: Tapi ada sikit-sikit.
0: Ada sikit-sikit lagi untuk anda yang mungkin nak menuju ke sini ke Kangak ni. Moga selamat sampailah ke destinasi. Yang mungkin nak balik lagi.
1: Balik lagi macam biasa lah.
0: Macam biasa. Dia akan macam biasa juga.
1: Biasa-biasa dia redup saya.
0: Oh, redup. Baik, Pak Su. Kita ada DJ Benjo.
1: Ui. Dia kata apa?
0: Dia kata petua untuk pergi Gua Batuk dah. Makan buah kayang dah.
1: Bukan. Batu? Bukan. Dia kulum dan telan biji nangka.
0: Oh, lega tu.
1: Tarik, kita lihat ikat dengan tali.
0: Ikat dengan tali?
1: Tangsi.
0: Tangsi.
1: Lepas, tarik. Lepas, tarik.
0: Oh, lega. Alhamdulillah.
1: Dia keluar.
0: Ay, ni kira sana.
1: Tak keluar, telan.
0: Oh.
1: Dengan tali-tali tangsi tadi.
0: Oh, tak uang lah tu.
1: Dah.
0: Dah mana?
1: Tunggu ikan makan.
0: Mulut dah. Memang untunglah kepada orang yang nak
1: pergi.
0: Abuan lah ikan tu. Ni Pak Su. Kita ada Pak Teh. Pak Teh dia cerita dia berada di Kuala Perlis. Angin pun kuat juga di belah Kuala Perlis.
1: Main dengan motor ke main jalan kaki?
0: Pak Teh main dengan motor ke main jalan kaki? Sekejap Pak Teh habang lah. Ni kita ada juga Pak Su daripada Norizan. Terima kasih. Iloh pun ada Pak Su. Lepas itu Pak Su, kita nak tengok di ruangan Facebook kita Pak Su.
1: Elok.
0: Wah, ini dia ucapan perkabaran untuk Pak Su daripada Kak Rohani kita, Kak Rohani Keria. Assalamualaikum Bella dan Pak Su. Selamat bertugas layan rentak irama Melayu asli. Dan dia tanya kepada Pak Su lah, sihat dah ke Pak Su?
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Hai, itu tanya dah ni. Ya, Pak Su ni kena jawab ni perkataan sihat tu apa
1: puluh kali lah. Pasal dia bagi dia tanya tu pasal tertanya kat Bella.
0: Tak habar dah kepada Pak Su sihat dah. Minggu ni boleh main. Boleh tengoklah gambar kami di Facebook Perlis FM. Baik, Muftah Jaafar. Orang jauh juga ni yang berada di Shah Alam. Beli pantun kita Pak Su. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Perlis jauh berbatu-batu, pada peminat rima dilupa jangan.
1: Tak.
0: Pak Su tak lupa.
1: Tak.
0: Asal ada biji buah nangka, dia tak lupa dah. Wan Nuraini, Wan Kasim bertanya khabar Pak Su. Semoga sihat dan diberkahi rezeki.
1: Amin.
0: Selamat bertugas buat bela dia Pak Su. Jadi Pak Su gamik sikit Pak Su.
1: Okey.
0: Untuk pendengar-pendengar di Facebook Live Perlis FM. Okey, kita terima pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu dia mancuh lama juga tak dengar suara Pak Su.
1: Mancuh ni tengah. Mancuh tengah dalam tak mana mancuh.
0: Ni, mancuh hujan ke dia omoh? Oh, hujan. Jadi Bangco nak beli pantun daripada kami ke Bangco ada pantun sendiri?
2: Orang pandai
0: saya. Boleh bolakan sekarang.
2: Lepas tu orang ada orang.
1: Bangco lempak radio tu kat luar. Saya pergi kat Bangco ambil.
0: Lempak dulu baru ambil.
1: Lempak radio. Tak apa, katuk dulu tak apa. Antara dua nak.
0: Antara dua hak mana?
1: Nak lempak ke ataupun nak ambil balik?
2: Ambil dulu.
1: Nak beli lain.
0: Tunjuk lagi nak beli lain.
1: Katuk.
2: Jadi dia tu.
0: Tak lagi bawa mancuh dengar suara mancuh.
1: Kami bergemar telinga kami. Kan?
2: Okey.
0: Kawan bau ni. Baik.
2: Pucuk pau dia ni memang betul.
0: Amboi.
2: Anak seorang di tapak tangan.
0: Ya.
2: Okay. Rumah hijau berdua betul.
0: Amboi.
2: Lepas tu sampai juga ke radio tiga tengah.
0: Oh.
1: Tiga tak ada dah ni.
0: Tak ada dah. Tiga tu radio Perlis FM. Sampai juga no. Bangcu. Oh, Bangcu duduk tunggu sama Pak Su lah dari minggu lepas. Ni Bangcu nak belanja lah apa-apa. Betul ke kedai?
1: Yang kedua.
2: Anak keli di dalam kimba.
0: Nasib baik anak keli.
2: Ambil suai apa buat hiasan.
0: Buat hiasan. Dia ada hari tu. Lepas tu?
2: Jasa guru saya tak lupa. Dari dulu sampai sekarang.
0: Alhamdulillah. Itu dia. Terbaiklah anak murid macam Bang Cuh ni. Terima kasih Bang Cuh. Assalamualaikum. Itu dia Bang Cuh.
1: Bang Cuh tu ketegak tu.
0: Dia dah kat situ. Ni kira daripada umur Bang Cuh. Umur Pak Su berapa? Kenal dengan Bang Cuh ni?
1: Dah 16 tahun.
0: Oh, dah umur 16. Baru patutlah dia tak sayang nak tak katuk radio tu. Hmm. Ni Pak Su, kita tengok di ruangan Facebook kita Pak Su.
1: Elok.
0: Kita ada Muftah Jaafar sekali lagi. Muftah hantarkan pantunnya. Kuih lapis rasanya lembut, makan bersama saudara mara. Hari guru setiap tahun disambut, jasanya banyak tidak terkira.
1: Betul.
0: Terima kasih ya Muftah Jaafar.
1: Dah berhenti pun orang bagi cikgu.
0: Betul. Kan? Dah berhenti pun orang bagi cikgu. Dah berhenti pun orang bagi hadiah. Untung lah kan. Hamzah Safar pula Pak Su yang berada di Tawau Sabah.
1: Wow.
0: Terima kasih Hamzah Safar. Mungkin Hamzah Safar lo ni Pak Su waktu rehat boleh reka pantun. Ah, ni dia pantunnya bunyi begini. Pi petok bendang tengok kerbau tengah bajak. Duk tepi pokok pisang raja. Amboi seronok perlis cuti telajak. Sempena hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Pi kedai cari jamu. Pi bersama dengan adik. Cikgu adalah penyuluh ilmu. Hargai jasa mereka sebagai pendidik.
1: Betul.
0: Buat semua warga kampung Guak Sa'alwi, terutama orang muafakat, salam dari Tawau Sabah. Bila nak mai Sabah? Anak polis duduk Sabah bertugas di Tawau Sabah.
1: Tak balik ke raya-raya ni?
0: Itulah, sekali lagi Hamzah Safar jawab. No? Mungkin tak tak cuti ke Pak Su?
1: Tak ada cuti lah tu.
0: Muftah Jaafar katanya berada di Shalam. Shalam panas terik.
1: Oh, kami perlis ni sejuk menggedik.
0: Betul. Jadi Pak Su, kita terima pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini dia orang jauh juga Pak Su.
1: Ini Jolobu.
0: Jolobu Negeri Sembilan. Apa khabar?
3: Baik.
1: Zah, alhamdulillah. Di Jolobu macam mana cuaca?
3: Cuaca ni hujan dah nak turun. Hampir nak turun dah.
0: Hampir.
1: Kalau datang perlis dah. Kalau datang perlis, 20 minit dah turun.
0: Kalau datang lah. Ini Kak Zizah kita. Kita ada pantun. Kak Zizah nak beli ke? Kak Zizah ada pantun sendiri.
3: Beli pun ada, pantun sendiri pun ada.
0: Terbaik.
1: Ada dua.
0: Jadi boleh mulakan sekarang Kak Zizah.
3: Okey. Buah pauh delima batu.
0: Amboi.
3: Anak sembilang di tapak tangan.
0: Ewah.
3: Sesama kita saling membantu.
0: Amboi.
3: Sama-sama merasa senang.
0: Setuju sangat-sangat dengan pantun Kak Zizah kita ya. Yang berada di mana? Di Jolobu. Baik. Pantun yang kedua.
3: Yang kedua. Sayang Kit Milah memakai selendang.
1: Milah juga.
3: Bersopan santun bila berjalan.
0: Aha.
3: Cuti sekolah, cutinya panjang. Dia mula melancung ke Negeri Sembilan.
1: Tak mau cuti-cuti jam.
0: Dia ajak ke Negeri Sembilan, Pak Su.
1: Tak mau.
0: Pergi Jolobu.
1: Tak mau.
0: Apa nama?
3: Naik train. Tak ada jam.
1: This is strange.
0: This is Jolobu. Jolobu, Mas.
1: Jolobu mana ada train?
3: Ada.
1: Dia Negeri Sembilan.
3: Seremban.
1: Bukan Jolobu.
0: Kak Zizah, kita kena bawa lah kenderaan lain dulu Pak Su. Baiklah Kak Zizah. Terima kasih Kak Zizah kita yang berada di Jolobu ya. Telefon minggu depan ucap selamat hari raya pula. Assalamualaikum. Itu dia. Pakat orang jauh Pak Su. Di TikTok kita ada orang jauh juga. Dari Kemaman Dengganu. Kita juga di WhatsApp kita ada orang Kelate Pak Su. Di Facebook kita ada orang Tawau Sabah. Terima kasih banyak-banyak. Dan semualah yang ada di Negeri Perlis juga. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Belum lagi Pak Su. Saat lagi kita kembali semula berehat seketika. Jangan pergi mana-mana.
1: Asal lah.
0: Perlis FM.
1: Pasti dengan Go.

0: lepas tu hujan kuih lebat. Tak apa, mereka kata makan cok udang, cok ikan bilik. Kena elok lah Pak Su, belakang-belakang. Tapi Pak Su, kita nak tanya ni, siapa yang berada di talian.
1: Di talian.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, suara macam Kak Zizah no? Macam Kak Zizah. Tapi katanya ada di negeri Palih juga. Siapakah gerangannya yang bercakap ni?
2: Kak Syida dari Juping.
0: Kak Syida kita. Apa khabar Kak Syida?
2: Alhamdulillah. Apa khabar Bella dengan Pak Tu?
0: Alhamdulillah. Baik. Kak Syida ada di Juping. Di hujan Juping belah mana tu?
2: Belah Kilang Gula.
0: Oh, Juping Kilang Gula. Hujan ke?
2: Ya, hujan.
0: Hujan. Alhamdulillah hujan. Jadi Kak Syida, Kak Syida nak beli pantun kami atau Kak Syida ada pantun sendiri?
2: Ada pantun sendiri.
0: Baik, boleh mulakan sekarang.
2: Dari sebatang pen mencoretkan ayat.
0: Ambui.
2: Dari selembar kertas menjadi buku.
0: Ai.
2: Tanpa semangatmu cikgu sangatlah kuat.
0: Alhamdulillah.
2: Tanpa mengguru, siapalah aku.
0: Ambu, terbaik. Orang baru kali pertama menelpon. Nak di Juping. Terima kasih Juping Kilang Gula. Baik, Kak Syida ada lagi pantun?
2: Tak ada.
0: Dah. Terima kasih Kak Syida. Minggu depan ni telefon. Ucaplah pantun. Raya-raya kita pulak. Kak Syida nak?
2: Baik. InsyaAllah.
0: Baik. Terima kasih Kak Syida. Assalamualaikum.
2: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum. Tu dia, Pak Su. Kak Syida pun sudah bida. Kita nak tengok rangan WhatsApp kita, Pak Su, no? Assalamualaikum, Bella dan Pak Su.
1: Assalamualaikum.
0: Kalau tadi kita ada Kak Syida dari Juping, Kilang Gula. Kali ini kita ada orang kampung Belak Batu, Berseri pula, Pak Su.
1: Baik.
0: Buat Pak Su dan Bella layan pantun di kala hujan. Hujan ni Berseri renyai-renyai. Minum kopi cicoh kuih Pak Sagi apa nak kata buat Pak Su dan Bella. Baik, kita ada juga daripada Akilah Kaisara.
1: Cantik nama dah.
0: Dari Guak Mendang Gatai. Hujan lebat juga Pak Su dan Bella. Indah langit kerana awan. Indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan. Indah Aidil Adha kerana pengorbanan. Terima kasih adik kita Nur Akilah Kaisara. Kirim pantun Raya Haji. Baiklah, kita ada Kak Wah yang berada di Payau Burma. Pantun dua kerat je Kak Wah bagi hari ini.
1: Boleh bagi dua kerat ya?
0: Ya. Ikan caru, ikan glama. Jumpa yang baru, jangan tinggal yang lama.
1: Tak mau dah lama.
0: Alamak Pak Su nak taruh. Pak Su nak taruh.
1: Tambah yang ada je pula. Dia putih-putih teruih.
0: Putih-putih teruih.
1: Siapa dia jamai pula.
0: Pulak dah Pak Su. Tak bogam kan Pak Su pun. Ni Pak Su. Daripada Tok Wan Chin pula Pak Su ya. Dari mana mau ke mana sayang. Cik Mamat menjual padi. Pi pasar di kampung sana. Nak beli gulai puyuh sayok keladi. Ya, pasal tentu dia tegar maksud mulut.
1: Minggu depan jangan ada masuk dah.
0: Jangan masuk dah. Nak raya je nak jumpa tu.
1: Tak jumpa, tengok.
0: Pasal kita ada Pak Cik Mael yang berada di Kuala Kedah. Pucuk pauh di Lima Batu, anak sembilang di tapak tangan.
1: Elok.
0: Ilmu diberi beroleh restu, jasa guru dalam kenangan. Sayang-sayang buah kepayang, tumbuh pula sebelah kelapa. Wahai anak, ibu tersayang, jasa ibu jangan kau lupa. Pergi memburu bawa pelita, malam pula angin menderu. Tanpa guru siapalah kita, selamat menyambut hari guru. Amboi, cantik sekali pantun Pak Cik Mael. Baik, kita ada Cik Mi Santan. Pucuk pauh di Lima Batu, anak sembilang di tapak tangan. Walau jauh tetap ku rindu, sikap sayang terasa aman. Selamat sore, selamat petang. Kita berpantun hari Selasa. Saya makan kotiau kerang, Pak Su dan Bella makan apa? Amboi, pucuk pauh di Lima Batu, anak sembilang di tapak tangan. Guru dihormati umpama ratu, jasa dan pengorbanan dilupa jangan. Amboi, pantun dari Kelantan Pak Su. Terima kasih. Baik, kita ada Waziri pula Pak Su yang bagi pantun kepada kita. Daun selak merimbun hijau, berdahan panjang lebat bunganya. Walau terlantar di ceruk rantau, guru berjuang memanusiakan manusia.
1: Betul.
0: Orang berpusu menuju ke pantai, ada pesta Kutip mentarang, pengorbanan guru tak ternilai, membentuk muridnya menjadi seseorang. Disambung pandu kita juga pasu, pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Mulia sungguh hati guru berjuang tanpa mengharap balasan. Betul. Oh ni dia, orang simpan pat pun ada. Terima kasih. Baik, kita ada daripada Kak Milah yang berada di Repo. Assalamualaikum Pak Su dan Bella.
3: Assalam.
0: Hayun Pak Din nak, Pak Din nak pi kolah polih. Duk tak seronok kalau tak dengar radio polih. Ambut. Terima kasih kepada Kak Milah kita. Baik Pak Din payah ada juga lah kali. Pergi ke hulu membeli cempedak, berjumpa budak seorang diri. Fikir dahulu sebelum bertindak supaya tidak merosak diri. Ke Bukit Jambung pergi berkelah bersama taulan dan juga rakan. Andai timbul sebarang masalah, cari jalan untuk diselesaikan. Amboi, Pak Su.
3: Elok pantun-pantun untuk hari ini cukup.
0: Ish, no? Pasal pantun lama ke Pak Su kita bagi pantun ni,
3: Pak? Bukan lama, tapi kena guru.
0: Oh, kena guru. Guru memang banyak berjasa. Ini dia, Tok Guru kita nak tutup dah pantun kita.
3: Minggu depan kita buat pantun raya.
0: Sedia siap-siap, no?
3: InsyaAllah lah.
0: Pantun boleh hantar kepada Pak Su dan Bella minggu depan.
3: Hantar main kuih raya, daging raya.
0: Hantar pantun. Hantar kuih raya. Boleh juga, Pak Su. Belakang-belakang. Janji hari Selasa lah. Baru Pak Su ada. Baik, Pak Su. Silakan.
3: Patah galah dalam perahu.
0: Amboi.
3: Perahu belayar ke Tanjung Jati.
0: Aha.
3: Terima kasih cikgu guruku. Jasa memekar di dalam hati.
0: Alhamdulillah.
3: Okay. Terima kasih semua cikgu.
0: Terima kasih semua.
3: Terima kasih semua pendengar-pendengar kita.
0: Baik. Ikan gelama dimakan kucing di tepi telaga pokok sagu. Sudah lama hidup berpincin, tetap juga dipanggil cikgu.
3: Betul, betul, betul.
0: Terima kasih.
3: Pasti ya, ya, Salim.
0: Tak payah, tak payah. Baik, kita ada Pak Su Omar lah kali Pak Su. Tegak sungguh pohon bidara, tempat berteduh orang desa. Guru berkhidmat untuk negara, jasamu diingat, ingat setiap masa.
3: Betul.
0: Terima kasih semua.
3: Jumpa lagi.
0: Terima kasih Pak Su. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.

0: pantun anda dan dengarkan irama Melayu asli yang tak lapuk di zaman Selasa 3.15 petang hanya di Perlis FM.
1: Di pohon ciku bersarang lebah macam jenis dari gunung. Kini kampungku banyak berubah, kenangan manis buatku termenung.
2: Belum berpati di dalam tungkal, beri makan di waktu petang. Kita mesti berbaik hati supaya hidup berkesalahan.
3: Anak Cina balut temakau, sambil duk balut, duk buat orang-orang. Kampung asal, kampung kepala kerbau, mencari rezeki di tempat orang.
4: Hatiku resah, jiwaku lara, dikata tak sopan celupar pula. Kita berpisah hanya sementara, insyaAllah Selasa depan berpantul semula.
5: Rentak irama Melayu asli setiap Selasa 3.15 minit petang.
6: Bella dan Paksu,
5: pantun berseni semua tertawan.
7: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus. Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.

kasih Bella ucapkan kepada anda semua yang sudi layan Perlis FM. Tadi dah pun kita bersama di ruangan rentak Irama Melayu Asli. Ah, tak lain tak bukan Pak Su Syahid Ramli lah tadi. Berpantun dengan Bella dan juga Juhai pantun. Ramai yang beli hari ini. Terima kasih pantun cantik-cantik belako. Ah, jangan lupa ikuti pula minggu depan ya. Hari yang sama, waktu yang sama bersama Bella dan Pak Su jam 3.15 minit petang. Baiklah, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar untuk seluruh negeri Perlis hari ini jam 4.40 minit petang. Dan juga nantikan berita Perlis FM jam 4.30 minit petang. Jangan pergi mana-mana, terus setia berteman ke Perlis FM serasi dengan ku.

0: Awak lift ni tiba-tiba tak bergerak pula. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, nak try tekan. Nak tekan ke mana, Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni, Bella. Tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hano? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Lift ni pula jatuh. Cedera macam mana?
1: Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan, Ano.
1: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah nak catakan. Dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas, lepas.
2: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Orang Saya Faham.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Ustaz, habaq, Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz, satu kali itu bila dah terlewat, bila kita tengah solat, last minute ni, Ustaz. Nak habis waktu dah. Tengah-tengah solat, dengar azan. Masuk waktu lain bidah. Jadi macam mana ni, Ustaz? Habaq, Ustaz, nak kena stop ke macam mana ke? Ustaz, habaq, Ustaz.
4: Benda ni kadang-kadang selalu yang tanya berkaitan bab solat asar lah ataupun solat-solat lain, terutamanya asar, sebab kadang-kadang orang balik kerja lambat ke apa. Jadi bila mana tengah duk solat asar tu dengar azan maghrib, maka ketika itu bagaimana nak teruskan solat asar tu ke nak berhenti solat maghrib dulu? Ketika itu dia teruskan solat yang dia laksanakan walaupun dia mendengar azan itu. Cuma ulama berbeza pandangan tentang apa, tentang status solat dia tadi itu dikira sebagai adaan ataupun khoda'an. Maksudnya dikira sebagai solat dalam waktu ataupun luang waktu. Jadi sebagai ulama berpandangan, kalau dia sempat dapat satu rokaat di dalam waktu, maka dia dikira solat dalam waktu. Tapi kalau satu rokaat pun tak dapat dalam waktu, maksudnya apa? Baru Allahu Akbar dengar azana, maka solat dia itu dikira sebagai solat di luar waktu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dengar azan tengah-tengah solat, duk baca fatihah ke apa, dengar azan, teruskan solat itu. Cuma yang ulama berbeza pandangan dalam menentukan solat dia itu dianggap dalam waktu atau luang waktu.
2: Ustaz, habaq, Ustaz.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Victoria balik kampung baru saja berlalu. Wibarkan anda yang nak balik kampung tu minggu depan. Minggu ni tak sanggup honok kemah dah baju-baju. Biasalah kita sebagai anak. Mestilah teringat kampung halaman masing-masing. Kok mana pun mesti teringat kampung punya. Balik dua hari menjadilah kan. Janji dapat balik kampung bersama dengan keluarga luang masa raya minggu depan. Raya Aidiladha kan. Baiklah, kita dah pun nak menghampiri ke pukul 5 petang. Sama-sama kita ikuti jam 5 petang utama menerusi Nasional FM. Jangan pergi mana-mana. Patah balik mai masih lagi Bella di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapas Sempa.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Dimana juga bersama 102.9 Perlis FM.

Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat anda di mana jua berada. Di ruangan hemoh-hemoh kita enjoy kapo sempoi. Masih lagi bersama dengan Bella di Perlis FM ini. Masuk jam yang keempat, pastinya lah tak lain tak bukan kita nak isi waktu yang berbaki ini dengan santapan rohani, perkongsian ilmu, peringatan buat diri kita semua. Pastikan anda sambil-sambil rehatkan badan, jangan lupa untuk mendengarkan slot agama yang dibawakan oleh Perlis FM. Ringan tapi bermakna, mudah difahami, dekat di hati. Baiklah saudara muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita ikuti rancangan yang disiarkan sebentar lagi.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له

rasuluh amma ba'da. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, insyaAllah kita akan sambung hadis yang berkaitan di dalam Bulughul Maram ini, Kitab Taharah, Bab Adabi Qada'il Hajah. Dan insyaAllah kita akan menghuraikannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائض فليستتر. رواه أبو داود. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, أن النبي صلى الله عليه وسلم, kata Aisyah bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم قال, berkata, man atal ghaidha, sesiapa yang mendatangi membuang air besar, falyastatir, hendaklah dia istitar, menutup, berlindung, tutup supaya tidak nampak aurat. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Dia kata riwayat Abu Daud daripada Aisyah. Tetapi wallahu taala alam, bila kita lihat di dalam Abu Daud, hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Mungkin dia ambil daripada sumber yang lain, tapi riwayat Abu Hurairah. Wa anha, daripadanya, yakni daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaidhi qal, adalah Nabi itu apabila keluar daripada tempat buang air besar, dia berkata, ghufranak, keampunanmu, yakni keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu al-khamsah, diriwayatkan oleh lima, yakni lima imam, seperti mana yang telah kita sebut sebelum daripada ini, iaitu Tirmidhi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai. Wasahahu Abu Hatim, dan disahihkan oleh Abu Hatim. Abu Hatim ni maksudnya Abu Hatim Ar-Razi. Dia ada tokoh Razi ni, dua tokoh besar menghukum para perawi yang disebut Razian, dua Razi yang besar, iaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Dan Wal Hakim, dan Hakim, yakni Al Hakim dia dalam Al Mustadrak Ala Sahihain, kitab dia Al Mustadrak yang pernah kita huraikan dulu. Al Hakim An-Naisaburi, dia kata hadis ini sahih. Cuma Hakim ni, dia ni diterima di sini, tapi dia ini terkenal dengan tasahul, agak memudah-mudahkan di dalam hukum sebagai sahih. Besar Hakim ni dalam hadis. Pun begitu, hukuman-hukuman Hakim itu dinilai semula oleh ulama yang kemudian, seperti Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia menentukan balik ataupun dia menilai semula apa yang Hakim sebut sahih ataupun tidak sahih. Kadang-kadang dikatakan memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Az-Zahabi kata hanya syarat Muslim saja, hanya syarat Bukhari saja, tidak demikian. Demikian tu ulama kemudian juga memberikan keputusan terhadap apa yang disebut oleh Al-Hakim. Ini adalah dua hadis yang diriwayatkan berhubung dengan pergi ke bilik air, buang air besar. Nabi SAW dalam hadis ni kata, man atal ghaidha falyastatir, sesiapa yang mendatangi buang air besar, dia istitar. Yastatir, yakni dilindungi dia. Sama ada zaman sekarang ni tak timbul masalah sangatlah pasal orang ada toilet. Zaman dulu orang pergi tempat jauh, yang penting tak nampak pada orang, lindung di semak samun. Mungkin tuan-tuan tak tahu, pasal kita duduk Malaysia, tuan-tuan pergi negara-negara yang susah, di Afrika dia apa susah, mereka sebagainya nak buang air kena pergi. Sunnah untuk kita ini menutup, tutup diri kita daripada aib orang nampak. Walaupun kadang-kadang orang nampak tu, orang nampak kita duduk satu tempat bukan nak bagi orang nampak, tapi orang nampak, agama tak mau aib. Walaupun kita kata dia nampak, dia nak boleh buat apa, tapi dia aib. Padahal perbuatan yang kita buat itu, buang air besar itu, bukan satu perbuatan yang aib, tapi nampak tu jadi aib.

pasal dia nampak aurat kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang kedua, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia keluar daripada buang air besar, dia sebut apa? Ghufra, ghufranak, keampunanmu, daripada ghafar. Sebab itu Allah itu ghafur. Ghafur sama dengan makna satar, tutup. Ghafur Allah itu menutup aib. Kita kata Allah itu ghafur, kita biasanya terjemah ghafur ni pengampun je lah. Tapi perkataan ghafur yang sebenarnya maksud dia ampun dengan cara dia menutup aib itu. Jikalah Allah Subhanahu wa taala tidak menutup aib kita, tidak adalah siapa pun di kalangan kita ini yang dapat untuk berjalan di hadapan orang lain. Kerana semua kita ada aib. Tidak ada siapa yang tidak ada dosa. Tapi Allah itu ghafur. Dia menuntut keaiban. Dan kita disuruh memohon daripada Allah supaya dia menutup aib kita. Pagi-pagi Nabi SAW doa. Doa yang disebut oleh Ibnu Umar. Dia kata dia tak pernah tinggal doa ni sejak dia tengok Nabi SAW baca doa. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Dalam sebahagian riwayat Allahumma astur aurati dengan jamak. Wa amin rawati. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keafiatan di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata. Ya Allah, aku mohon daripadamu kemaafan dan afiat fi dini, pada agamaku. Wa dunyaya, pada duniaku. Wa ahli, pada kaum keluargaku. Wa mali, pada hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah semua aib-aib aku dan amankanlah perasaanku. Besar doa ni. Sunnah kita baca. Sambungan Allahumma ihfaz baina yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamati an ughtala min tahti. Ya Allah, minta jaga bahagian depan, di belakang, kanan, kiri, atas. Minta jauh daripada diserang mengejut daripada bawah. Nabi ajar satu doa yang ajaib. Doa yang memenuhi seluruh keperluan kita. Kata Ibnu Umar, setiap hari dia melazimi doa ini. Hidup ini dengan doa. Allah Subhanahu wa taala tutup keaiban kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim dan riwayat Ibnu Hibban dan selainnya, bila baginda sujud, baginda doa. Kerana waktu yang paling hampir, saat yang paling hampir, di antara aqrabu ma yakunul abd min rabbi, yang paling hampir hamba daripada Tuhannya, masa sujud. Beberapa bacaan diriwayatkan daripada Nabi masa sujud. Antaranya Nabi kata, Allahumma ghafir li dhanbi kullah diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ghafir li dhanbi kullah. Ya Allah, tutuplah seluruh dosaku semuanya sekali. Diqqahu, yang kecil. Wa jillahu, yang besar. Awwalahu, yang paling awal yang buat dosa tu. Dosa masa zaman muda-muda dulu. Dosa masa entah bila-bila. Wa akhirahu, yang paling akhir punya dosa. Wa alaniyatahu, dosa yang terang-terang depan orang. Wa sirrahu, dosa yang orang tak tahu. Ni'mat bila satu orang dapat memuja dan memuji Allah. Iman adalah ni'mat. Sebab itu bila hamba tu sujud, dia melafazkan kalimat-kalimat ini, dia tenggelam, dia dalam ni'mat yang besar. La yudrikuhu illa man yadhuqu, tidak dapat memahami dia melainkan orang yang sedang merasainya.
Man lam yudrik la yafham. Man lam yad, siapa yang tak mencapainya tidak dapat memahaminya. Nikmat memuja dan memuji Allah. Sebab itu kita sujud, kita baca. Kadang-kadang ingat kita astaghfir. Lebih lagi, sentiasa lagi minta lagi ampun, keampunan. Satu nikmat yang kita rasakan di dalam hidup kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang kita ni hamba Allah di akhirat besok. Bila mari berdiri depan Allah Taala, nah Allah tanya, "Ata'rifu dhanba kadha wa kadha wa kadha? Wa dhanba kadha wa dhanba dhanba kadha dhanba kadha?" Kau tahu tak dosa ini? Dosa ni, dosa ni yang kau buat? Kita kata bala ya Rabb. Ya wahai Tuhan, aku tahu memang aku buat dosa tu. Depan di akhirat Allah Subhanahu wa taala, kita akan kata, "Atha fa'alta kadha yawman kadha wa kadha?" Kau buat sekian-sekian pada hari sekian-sekian pada hari sekian-sekian. Semua Allah sebut balik. Ya wahai Tuhan, saya buat ya Allah. Allah kata, "Inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yawm." Aku dah tutup dia di dunia dulu. Hari ini pun aku tutup dia untuk kau. Allahu Akbar. Dia tutup. Mudah-mudahan apa yang dia tutup kita di dunia, ditutup di akhirat. Kalau sekiranya dia buka di dunia, dia buka di akhirat. Allah, apa lagi yang tinggal pada kita? Kalau ditutup di dunia, dia buka di akhirat. Semua kawan, sahabat, rakan kita, orang yang sangka baik, tahu rupanya dia ni macam ni rupanya. Allah ghafurun. Allah itu ghafur, ghaffar. Dia ampun. Dia tutup kita. Ni'mat ubudiyah, ni'mat menghubungkan diri dengan Allah Azza wa Jal. Sebab itu berhubung dengan Tuhan. Saya ingat masa saya pergi ke Uzbekistan, ada satu orang syekh belajar pengajian Islam, dia mengaji Madinah. Dia cerita tentang bagaimana kejamnya Rusia, Soviet Rusia dahulu. Bila mereka pergi ke bandar, dia tahan, dia tanya, "Allah ada ke tak? Kau percaya Allah tak? Kalau kata percaya Allah, dia tangkap kita, tangkap bapak kita, tangkap datuk kita." Hak kita tengok di China sekarang ni, Rusia dulu macam tu lah. Habis dia musnah-musnah kan. Dia kata, "Datuk saya kata kalau dia tanya, kata tak tahu. Pergi tanya datuk saya." Datuk dia ulama. Saya tanya dia, "Berapa lama kau duduk 70 tahun di bawah Rusia? Macam mana kau orang lepas daripada Rusia?" Macam-macam lah. Tapi saya suka dengan satu perkataan dia. Dia kata, "Ya Ustaz, sihamul lail, anak panah malam." Sihamul lail adalah perkataan yang digunakan bagi menggambarkan doa di tengah malam, di satu pertiga yang akhir malam, terhadap orang-orang yang zalim. Doa-doa ini mengenai sasarannya. Kata Imam Syafi'i di dalam diwan Imam Syafi'i, "Sihamul layli la tukhti'u walakin laha amadun walil amadin qida'u." Anak panah malam itu tidak akan silap, tetapi ia ada tempoh. Maksudnya sejak panah, dia ada tempoh nak sampai. Bagi setiap yang ada tempoh itu, ada tarikh akhirnya. Yang ni bila sampai tak hampir tempoh, sampailah anak panah itu. Orang-orang yang zalim, bila kita doa di atas kezaliman yang mereka lakukan, mungkin sebahagian orang ni dia rasa, doa lah, bukan nak kena. Macam ramai orang yang zalim, doa bukan nak kena. Tuan-tuan, jangan main-main dengan doa orang yang kena zalim. Doa ajaib.

0: Baiklah, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun kita ikuti sama-sama rancangan agama yang disiarkan buat anda hanya di Perlis FM. Jam yang keempat di ruangan Hemoi-Hemoi, kita enjoy Kapo Sempoi. Moga kita dapat iktibar dan juga panduan bersama. Mudah-mudahan anda dapatlah ikuti rancangan agama setiap petang yang disiarkan oleh Perlis FM buat kita semua. Dan terus setiap temankan Perlis FM di mana jua anda berada.
1: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran rasa yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Masih lagi bertemu Kak Bella di ruangan hemoi-hemoi kita enjoy kapo sempoi. Dah pun menghampiri ke waktu hujung hemoi-hemoi edisi hari ini. Moga bermanfaat dan dapat anda ambil maklum bersama perkongsian daripada kami untuk anda. Pastinya di Perlis FM serasi denganku. Moga apa yang Bella kongsikan untuk edisi hari ini dapat sampai ke hati anda. Wow, gitu ya. Dan terus setiap pertemankan Perlis FM, rehat-rehatkan fikiran dan lapangkan dada anda untuk kita terus setia menantikan berbagai lagi perkongsian menarik untuk anda hanya di Perlis FM serasi denganku.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Siti. Amboi, berseri-seri pagi ni.
0: Halah, Cik Zah kita tu pasal apa monyok semacam je pagi-pagi ni?
2: Tak ada apa, biasalah pagi-pagi ni aku stres dengan kerja.
0: Stres pun, han senyum lah sikit lah. Han tahu dah apa kelebihan senyum tu. Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum ini juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum itu kan satu sedekah.
1: Lepas ni, kita pakat-pakat senyum sok mah lah.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Hai, saya Syafina.
3: Oh, di mana mustika hati?
2: 102.9 FM lah.
4: Baiklah, nampaknya sampai di sini saja tugasan Bella temani anda ruangan hemoi-hemoi petang ini. Terima kasih kepada anda semua di mana jua berada. Terus setia bertemankan kami hanya di Perlis FM kerana selepas ini bertemankan rakas tugas DJ Syed Amirul Syafiq di ruangan cerita orang Perli. Dan sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye kawan-kawan. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Poly FM di 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi alhamdulillah untuk pertemuan kita Ruangan Cerita Orang Poly 6/12 hari ini hari Selasa dah pun 19 Mei 2026, bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya Mencafik kembali untuk terus bersama dengan anda 6 jam sampai pukul 12.30 malam sehari. Pertemankan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi terima kasih buat rakan setugas tadi bersama dengan Bella untuk ruangan Hemoy-Hemoy. Jam yang pertama tadi Bella bersama dengan Pak Su sampai pukul 4 macam tu. Lepas tu Bella solo sampai pukul 6. Jadi kita harapkan baik-baik sajalah. Urusan DJ Bella kita tu yang nak pulang ke rumah dah. Dan buat kawan-kawan yang lain, terima kasih sebab sudi mendengarkan Polis FM. Dan untuk keadaan kat Perlis hari ini, boleh dikatakan memang seharian lah hujan kan, daripada pagi, lepas tu tengah hari, lepas tu ni dia hujan pula. Tadi dia berhenti sat, tapi dalam 10-15 minit macam tu dia sambung balik hujan. Boleh katakan sejuk je hari ini. Siapa yang bercuti tu seronok lah. Tambah-tambah lagi kawan-kawan yang dah habis kerja tu kan, balik-balik tu boleh tidur tu kuih. Yang kita ni baru nak start kerja ni. Jadi apa-apa, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar lah. Apa pun yang anda rancang untuk nak lakukan lepas ni kan, mungkin ada yang nak pergi cari makan ke, nak pergi cari barang ke kan, nak masak malam ni. Kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan anda. Jadi insyaAllah saya akan terus teman sampai pukul 12.30 malam. Jam yang pertama ni pun selagi kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Tapi jom kita nak buka tirai dengan Jangan Henti terlebih dahulu. Ya, dua kali pergi mana dah? Let's FM, suruh asyik denganku.

101.9 MHz membuka tirai jam yang pertama. Jangan henti nyanyian daripada empat suara tu nak ikutkan Nozin, Zian Nazin, Annie Zakri dan juga Syamil lah untuk membuka jam yang pertama bagi pertemuan kita hari Selasa, hari ini 19 Mei 2026. Jadi kita nak ucapkan hati-hati selalulah buat kawan-kawan yang mana tengah duk memandu sekarang ni, sebab keadaan trek yang licin daripada tadi lagi ni kan, duk tengah hujan kat Perlis ni. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja. Selamat tiba ke destinasi lah, ke mana jua yang anda ingin tujukan petang-petang macam ni. Ada yang baru balik kerja, ada yang baru nak pergi kerja, ada yang nak pergi Kotnu, ada nak pergi Kotni kan. Jadi ke mana jua yang anda ingin tujukan petang-petang ni, kita harapkan dapat memandu secara berhemah, patuhi segala peraturan tu. Jangan duk kalut-kalut sangat, jangan laju-laju sangat no. Kita nak selamat tiba ke destinasi kita. Jadi baik, insyaAllah banyak perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dan yang mana nak hantarkan kiriman ucapan, anda boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Perlis FM. InsyaAllah selagi ada ruang, ada masa, saya akan bacakan kiriman-kiriman anda tu. Yang mana nak hantarkan boleh terus hantar ke 017-454-1688. Jom kita nak layan lagu ni untuk yang mana dah dalam mood nak bercuti tu. Kita layan lagu ni untuk jam yang pertama. Ruangan cerita boleh 6.12. Terus ni boleh saya faham. Serasi dengan ku.

Ya, 102.9 MHz Blaze FM Serasi dengan Go. Kita pun ni dah pukul 6.21 minit petang, dan sagi pun kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Tapi sebelum tu, kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua berkenaan dengan penutupan UTC Perlis lah sepanjang bulan Mei dan juga bulan Jun untuk tahun ini. Dan 27-28 Mei 2026 bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, dan juga 31 Mei 2026 bersempena dengan Hari Waisak. Itu untuk bulan Mei. Untuk bulan Jun pula, 1 Jun 2026 bersempena dengan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan diikuti dengan 17 Jun 2026 iaitu awal Muharram. Jadi tarikh-tarikh tersebut, semua agensi di UTC Perlis tak akan beroperasilah kecuali sehari sebelum Hari Raya Aidiladha, yang mana UTC Perlis akan beroperasi separuh hari saja daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 1 tengah hari pada tarikh 26 Mei 2026. Tarikh-tarikh yang lain tu yang mana tak disebut tadi, dibuka macam biasa ialah tarikh-tarikh yang disebut ya tadi. UTC Perlis tak akan buka untuk seharian tu. Jadi insyaAllah kita akan ingatkan buat anda dari semasa ke semasa supaya tak terlepas dengan info-info macam ni. Dan pastinya sagi pun kita nak terus layan pilihan lagu-lagu kenangan. Jadi yang mana yang dah bersedia tu, harap-harapnya jangan duk kalih pergi mana dah. Yang tak bersedia lagi, harap-harapnya dah bersedia lah. Jadi sagi kita nak terus buka tirai lah untuk pilihan lagu-lagu kenangan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz Blaze FM, Serasi Denganku.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: digunakan ialah bagai mencari belalang di atas akar, yang membawa maksud kita membuat sesuatu pekerjaan ataupun tugasan dengan sia-sia.
1: Sekarang anda dah tahu.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, serasi denganku.

Jam yang kedua ruangan cerita orang Perlis 6.12 untuk pertemuan kita hari ini. Jadi kita pun dah nak menghampiri ke waktu maghrib, yang mana untuk makluman kita bersama, tepat jam 7.29 minit malam nanti akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Jadi dalam kesempatan tu kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Jadi mungkin ada juga yang berpuasa hari ini, selamat berbuka puasalah kita ucapkan buat anda. Semoga semuanya baik-baik saja dan berjalan dengan lancarlah apa yang anda rancangkan, okey? Dan nanti lepas azan maghrib pun kita akan terus sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda bagi pertemuan kita hari ini. Terus Line Plus FM, serasi denganku.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: صدق الله العظيم.
1: Pernisa Faham, serasi denganku.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ha, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam, macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, ada orang ni, Ustaz, waktu tahbiratul ihram ni kan, Allahu Akbar tu, dalam solat dia tu, dia tak angkat tangan. Waktu nak mula solat ni, dia tak angkat tangan. Jadi, sah ke tak solat dia ni, Ustaz?
3: Okey, berkaitan takbiratul ihram, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan, maksudnya angkat tangan itu merupakan sunnah ketika melakukan hal tersebut. Jadi maksudnya yang wajibnya menyebutkan Allahu Akbar. Adapun raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu sunnah ketika mana melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada orang dia takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, solat dia sah. Cuma rugilah, tak dapat pahala sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi SAW mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi kalau kita nak masuk solat nanti, kita pun angkat tangan juga untuk takbiratul ihram. Jadi kesimpulannya, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan merupakan sunnah ketika tersebut. Kita buat dua-dualah nak mendapat kesempurnaan ketika mendirikan solat.

Malik untuk bersama dah pun jam yang ketiga. Sekarang ni tepat jam pukul 8 malam dah. Jadi terima kasih buat semua yang masih lagi setia bersamalah. Jadi selamat malam kita ucapkan buat semua yang masih lagi setia di 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Terpulih sampai pukul 12.30 malam sekejap, yang mana anda boleh dengarkan Perlis FM ni. Selain ni frekuensi 102.9 boleh dengarkan juga di RTM Click. Yang mana di RTM Click tu bukan radio saja boleh dengar, selain daripada 34 stesen tu kan, boleh juga nak layan drama ke, nak tengok berita ke, nak tengok dokumentari ke, macam-macam ada lagi dalam RTM Click tu. Jadi jangan lupa muat turun dalam telefon anda dan boleh layan Perlis FM ni kat mana-mana saja anda berada. Dan apa pun tadi tepat jam 7.29 minit malam dah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini. Sekali lagi lah kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan selamat berbuka puasa juga buat yang berpuasa sunat. Kita harapkan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga sentiasa dalam lindungannya selalu. Terima kasih juga buat sahabat kita dalam ruangan WhatsApp kita, ada Kak Ani tadi katanya assalamualaikum, selamat bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih buat Kak Ani, terima kasih sebab sudi menemanilah dalam ruangan WhatsApp ni. Dan pastinya yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan tu, sekejap ada ruang ada masa kita akan bacakan kiriman-kiriman anda. Begitu juga dengan Baman katanya assalamualaikum, selamat bertugas. Pagi sampai ke petang hujan hari ini, alhamdulillah sejuk bumi Perlis ni. Malam ni tak tahu macam mana pula no. Itulah, malam ni kita tak tahu pula macam mana. Kalau macam semalam lebih kurang pukul 10 lebih kot kan, dalam pukul 11 macam tu juga, dia hujan lepas tu dia berhenti. Lepas tu hari ni daripada pagi dia berhenti juga saat tengah hari tu, dia sambung pula sampai ke petang, jadi dia berhenti dah ni. Jadi kita harapkan yang mana tengah memandu tu hati-hati selalulah. Track pun tengah duk licin lagi apa semua tu, kita pun harap anda semua selamat tiba ke destinasi lah, ke mana jua yang anda ingin tujukan waktu-waktu macam ni. Tak lupa juga buat yang tengah bertugas tu, semoga dapat menjalankan amanah dan juga tanggungjawab yang telah diberikan buat anda tu sebaik dengan mungkin. InsyaAllah saya akan terus hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu supaya tak berasa kosong sangatlah noh malam ni. Jadi jom kita nak terus buka tirai jam yang ketiga ruangan cerita orang Perlis 6.12. Pertemuan kita hari Selasa hari ini 19 Mei 2026. Jangan duduk kali pergi mana dah. Terus lain terus setia Perlis FM, serasi denganku.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber, berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Eh, Aira, hang dengar apa tu?
2: Dok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
1: Hang dengar orang lain dah gosip dalam live?
2: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
1: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like, tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
2: Lah kok, saya dengar je pun, janganlah marah.
1: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend, tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Farah.

Dan 102 9 MHz. Terima kasih buat semua yang masih lagi setia bersama. Dan kita pun sekarang ni dah nak menghampiri ke waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis, yang akan masuk waktunya pada pukul 8.44 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan. Dan dalam kesempatan tu, saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak lah buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam biasa juga, nanti pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk kita nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM. Dan pastinya di jam yang berikutnya, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Jadi jangan ke mana-mana, yang nak hantarkan lagi kirim ucapan terus teman dalam ruangan WhatsApp, selagi ada ruangan dan masa saya akan bacakan, okey? Jangan duduk kali pemanah dah, kita jumpa di jam yang berikutnya. Terus layan Plus FM, serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat 4.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Ustaz.
1: Habak Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ni Ustaz, apa hukumnya Ustaz bila seorang tu dia dah pun ambil wuduk lah ni, tiba-tiba dia rasa muai, dia rasa tiba-tiba dia muntah lah. Lepas dia ambil wuduk, dia dalam perjalanan nak pergi solat tu, dia muntah. Jadi apa hukumnya ni Ustaz?
3: Okey, berkaitan contoh orang yang mana dia dah ambil wuduk dah nak solat ni, mm-hmm, tiba-tiba dia mual, dia muntah, mm-hmm, maka adakah benda ni termasuk perkara membatalkan wuduk ataupun tidak? Jawapannya, muntah tidak termasuk dalam perkara yang mana membatalkan wudu. Ini seperti disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fi fiqh Syafi'i. Jadi di sisi mazhab Syafi'i, muntah tidak termasuk dalam perkara membatalkan wudu. Kalau seseorang tersebut dia ambil wudu, lepas tu tiba-tiba dia mual, dia rasa pening, dia termuntah, maka dia cukuplah dia pergi berkumur saja mulut dia, dia bersihkan apa yang patut, lepas tu dia pun mendirikan solat. Sebab apa? Wudu dia tadi tidak terbatal. Jadi kesimpulannya, muntah ni tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu di sisi mazhab Syafi'i.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM. Perlis FM.
1: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secerah dalam talian.
2: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
1: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
2: Jadilah pengguna yang bijak.
1: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan.
2: Dan saya Iqbal.
1: Di Perlis FM.
2: Serasi denganku.
3: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh.
0: Jom WhatsApp Perlis FM 0174541688.

0: tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
2: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigrasi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ecosystem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
2: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Ali. Siapkan laporan perjemahan menteri. Biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua gitu, kita laporkan sebagai nota perjemahan menteri kepada rakan-rakan jemaah menteri. Di atas mintaan yang berhormat menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya, gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi, tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, alhamdulillah semua, kita pun dah di jam yang keempat. Sedar tak sedar ni pun dah 9.17 minit malam. Anda masih lagi bertemankan saya untuk frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik. Bagi ruangan cerita mempelai 6.12, pertemuan kita hari Selasa, hari ini 19 Mei 2026. Dan kita berbagi lebih kurang 3 jam lagi untuk terus kita bersama. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita akan kongsikan buat anda semua, dan juga pilihan-pilihan lagu yang mana kita akan putarkan dari semasa ke semasa. Jadi untuk jam yang keempat ni, sekejap kita cuba untuk nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu 90-an lah, rock kapok macam tu. Kita akan cuba untuk hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu macam tu. Dan pastinya sekarang ni keadaan dekat Perlis, ramai yang kata tengah duduk sejuk. Macam Kak Latipoh ni pun tadi kata dia, "Assalamualaikum Syed, selamat malam. Sejuk malam ni, tak payah nak pasang kipas dah," dia kata. Tu dia, sakan Kak Latipoh lah. Saya kat sini ni tak payah lah, kena buka juga aircon ni. Jadi apa-apa kita akan baik-baik saja urusan buat Kak Latipoh. Terima kasih sebab sudi bersama. Dan Kak Wiyah pun, "Assalamualaikum, selamat malam." Ni Kak Wiyah tanya ni, "Cik Lia pergi mana? Lama tak jumpa Cik Lia. Cik Lia buat-buat macam ni. Cik Lia, carilah Kak Wiyah ni." Tak apa, lagi rasa lagi dia main lah tu, lagi dia muncul lah tu Cik Lia kita. Dan terima kasih buat Kak Latipoh, buat Kak Wiyah. Kita harapkan dapat terus kita bersama lah sampai pukul 12.30 malam. Dan buat kawan-kawan yang lain lah yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan tu, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Polis FM 0174541688. Jomlah tanpa buang masa lagi, kita nak terus dengarkan pilihan-pilihan lagu di jam yang keempat ni. Lagi ada beberapa info yang kita nak kongsikan bersama. Jadi jangan duk pergi mana-mana dah, jangan duk kalih pergi mana dah, jangan duk katup lagi radio tu. Terus teman sampai pukul 12 tengah malam sekejap lagi. Membuka tirai jam yang keempat, Cintakan Putih Putra. Pasti yang terbaik buat anda di Polis FM, serasi denganku.

9.25 minit malam. Aku, dia dan lagu daripada Wan malam ini menghiburkan kita di jam yang keempat. Dan kita harapkan semuanya dapat terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu, bukan saja dalam ruangan cerita orang perlis 6.12 ni kan. Daripada pagi tadilah kawan-kawan yang lain pun dah teman anda semua, dan pastinya banyak juga perkongsian yang mana mereka dah kongsikan bersama. Dan mungkin ada yang terlepas berkenaan dengan info yang saya nak kongsikan ni. Pasang telinga lah ni. Ini berkenaan dengan permohonan kemasukan murid ke prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi kalender akademik sesi 2027 yang mana dah pun dibuka sejak 2 Mac yang lalu. Dan buat ibu dan ayah yang nak buat permohonan, boleh terus ke atas talian di eprasekolah.moe.gov.my. Penghantaran dokumen serta maklumat lengkap hendaklah dikemukakan ke sekolah yang dimohon selewat-lewatnya pada 31 Mei 2026. Dan untuk yang bertanya kan, antara syarat kelayakan dia macam mana pula kan, dia terbuka kepada kanak-kanak yang warga negara Malaysia dan lahir pada 2 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023 sahaja. Jadi jangan terlambat. Sebab apa? Sebab lebih kurang 2 minggu macam itulah untuk anda nak buat permohonan ni, sebab ditutup pada 31 Mei 2026 nanti. Jadi jangan terlepas, ada masa ni, besok siap-siap buat permohonan nanti kan. Kalau tak sempat nanti, macam-macam boleh jadikan. Jadi insyaAllah lah kita akan ingatkan lah dalam masa 2 minggu ni, kita akan cuba untuk ingatkan anda lagi. Dan buat kawan-kawan yang lain pun, kalau dah dapat info macam ni, bolehlah war-warkan jugalah kepada yang lain tu juga, supaya mereka pun tak terlepas untuk nak buat permohonan buat anak-anak mereka lah nak masuk ke prasekolah bagi tahun 2027 nanti, ok? Jadi insyaAllah sekali kalau ada ruang untuk kita nak bacakan lagi kiriman ucapan, kita akan bacakan. Hantarkan saja ke 0174541688. Fabians untuk Musa yang menemani kita sekarang. Terus layan.

Mungkinkah membawa kita ke pukul 9.34 minit malam jam yang keempat. Ruangan cerita mempelih 6.12 bagi pertemuan kita hari Selasa. Hari ini 19 Mei 2026. Dan kalau kita sembang pasal mungkin ni kan macam-macam benda boleh jadi. Dalam kehidupan kita ni, kita ada pilihan lah untuk nak buat. Kalau kita dalam dilema tu, pastinya kita akan terfikir-fikir kan. Kalau dia buat benda tu, mungkin jadi tak benda ni? Dia jadi berbelah bagi kadang-kadang tu. Tapi kadang-kadang tu juga, kalau kita tak cuba untuk nak lakukan satu perkara tu, kita tak boleh nak dapatkan jawapan juga kan. Jadi ikut mana pun kita kena berani juga untuk mencuba dalam apa jua yang kita nak tempuhilah hari-hari kita tu. Tapi nak cuba tu, cuba benda-benda yang baik lah, benda-benda yang boleh beri manfaat dekat kita. Kalau duk belah bahagi ni nak buat ke duk benda jahat tu, tak payah lah duk fikir sampai macam tu kan. Kalau benda-benda yang tak elok tu sepatutnya tak jadi masalah dah, tak duk fikir lah. Jadi apa pun kita harapkan semua urusan anda baik-baik saja. Mungkin ada kawan-kawan yang sekarang ni pun dah ada banyak masalah sangat kan yang tengah duk alami ni. Yang satu tak selesai, dia main lagi dua. Yang dua ni baru main, tiba-tiba tiga pula main nanti. Kita harapkan semuanya baik-baik sahaja lah, no?

Anda bertemankan dengan keadaan yang sejuk sikit malam ni. Anda masih lagi bertemankan saya di 102.9 MHz, yang mana kita pun dah nak menghampiri ke penghujung jam yang keempat ni. Dan pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Dan apa pun nak kongsi-kongsikan juga buat anda, selain pada frekuensi 102.9, anda juga boleh dengarkan di RTM Klik Polis FM ni, dan juga di portal radio RTM yang berwajah baru sekarang ni. Anda boleh terus ke portal RTM Radio tu kan, untuk nak dengarkan Polis FM di mana jua anda berada, dalam Perlis ke, luar Perlis ke. Yang penting kena ada internet lah untuk nak dengarkan tu. Tapi kalau dalam Perlis ni tak ada masalah, boleh dengarkan saja Perlis FM untuk nak dapatkan maklumat terkini, dengar lagu kan, nak ikuti program-program yang kita akan siarkan setiap hari itu, boleh dengarkan saja di 102.9 MHz. Terima kasih buat Abang Adli, katanya assalamualaikum, selamat bertugas Syed. Waalaikumsalam. Katanya kalau ada ruang, ada boleh nak selit lagu Surdiman Haji Arsyad, minta pasang sat nak dengar malam ni. Kita tengok, kalau tak sempat jam yang keempat ni, kita cuba masukkan di jam yang kelima. Zat Gino, Abang Adlino, yang penting teruskan kesetiaan tu. Kita layan dulu lagu daripada Atijah Ibrahim, Ku Pendam Sebuah Duka. Yang mana ni pun dah 9.41 minit malam dah. InsyaAllah lagi jam yang seterusnya saya akan kembali untuk terus bersama dengan anda. Jangan lupa kali dah, no? Terus layan.

0: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

0: ada duit, Man.
1: Mak, aku tak aku nak duit, Mak. Nak duit. Tak mahu, Mak.
0: Man, Mak dah kata Mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dadah. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejam sikit kat Mak ni, Man.
1: Ini jahannam lah.
0: Tolonglah, Man.
1: Aku minta duit. Bukannya aku nak dengar kau bebel orang tua. Ha, sekarang ni aku tak nak duit. Ha, cepat bagi aku duit.
0: Allah.
1: Duit.
0: Mak dah kata. Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man.
1: Tak nak pergi dah.
0: Aku
1: nak buat apa, ya?
0: Ya Allah.
1: Aku kata cepat bagi aku duit.
0: Ya Allah.

Baik, kita tak boleh nak alik dah lah ni. Sebab apa? Sebab macam lo ni pun tahu-tahu dah jam yang kelima dah untuk pertemuan kita hari ni kan. Jadi apa pun kita harapkan semuanya dalam keadaan yang santai-santai lagi lah untuk terus teman saya bagi pertemuan kita hari Selasa ni sampai pukul 12.30 malam. Pastinya ada lagi lah lagu-lagu yang kita nak layan sama-sama. Lagu-lagu baru, lagu-lagu lama dan juga info-info serta maklumat-maklumat terkini yang kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa lagi. Jadi apa pun terima kasih yang sudi bertemankan juga dalam ruangan WhatsApp. Ada lagi ni kawan-kawan kita kan yang dah hantarkan kiriman depa. Ada juga yang buat permintaan lagu yang mungkin tak sempat lagi tadi kita nak putarkan. Lagi kita tengok kalau jam yang ketiga ni kita boleh nak selitkan lagi lagu permintaan tu. Kalau ada ruang-ruang yang kita boleh selit lagi, kita akan putarkanlah buat hiburan kita bersama. Sama-sama kita layan lagu permintaan anda, okey? Jadi yang mana yang dah nak masuk tidur tu, selamat malamlah kita ucapkan buat anda. Semoga mimpi yang indah dan harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baiklah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okey? Dan yang masih lagi segar, masih lagi mampu untuk bertahan sampai pukul 12 tu, kita minta terus setia lah di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Klik. Jadi mungkin ada lagi yang nak hantar mai kiriman ucapan tu, boleh terus teman saja di talian WhatsApp 017-454-1688. Jangan malu, jangan segan. Ada ruang lagi kita akan bacakan, okey, kiriman-kiriman anda. Jadi sekali lagi lah kita nak bagi tahu kat yang mana yang tengah memandu tu sambil-sambil mendengar Pali FM ni, buat anda kat luar sana tu yang tengah nak memandu tu, hati-hati selalu nah. Semoga selamat tiba ke destinasi. Jangan duk kalut-kalut sangat, jangan laju-laju sangat malam-malam.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Maghres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Segalanya di Perlis FM.

Pastinya yang terbaik buat anda di Polis FM 102.9 MHz. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang masih lagi setia bersama. Banyak lagi lagu yang kita nak dengarkan ni. Tapi sebelum tu, kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua, jangan terlepas untuk ikuti info-info yang akan kami kongsikan dalam ruangan social media juga. Anda boleh terus ke Facebook, boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Instagram untuk nak dapatkan lebih banyak info yang menarik. Dan untuk semua juga yang mana yang dah ikuti tu, jangan lupa jugalah untuk share-sharekan sama kepada kawan-kawan yang lain. Bagi ramai-ramai lagi follow Perkara FM, bukan info saja yang anda boleh dapat di ruangan social media tu kan, malah anda boleh juga ikuti secara langsung program-program yang akan kami siarkan di live Facebook Polis FM tu. Contoh, kita ada Rentak Irama Melayu Asli dengan Bella dan juga Pak Su kan, kita ada juga Medic Radio, kita ada juga Aca-Aca Nehi-Nehi dan macam-macam lagi lah yang kita akan siarkan buat anda di live Facebook Polis FM dan juga live TikTok Perkara FM tu. Jadi jangan lupa terus ikuti ruangan social media Perkara FM, dan nanti kita akan sampaikan banyak lagi konten-konten yang menarik dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jom kita nak dengarkan lagu seterusnya bagi pertemuan kita hari ini. Jangan duduk kali di mana dah, sekejap saya akan terus teman anda untuk pertemuan kita hari ini. Perkara FM, serasi denganku.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti barah. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
7: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga, tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
3: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.

Abu Bun, semua kita dah menghampiri ke penghujung jam yang kelima. Kita pun dah nak mengakhiri dah pertemuan kita hari ini. Sekejap ada lagi satu jam untuk saya nak terus teman anda di 102.9 MHz. Tapi sebelum tu, macam biasa, pukul 11 lagi kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita 11 malam menerusi Nasional FM. Dan nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang nak dengarkan lagu sendu sebelum nak masuk tidur tu kan. Sekejap kita layan sama-sama di jam yang terakhir. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Klik. Dan selamat malam jugalah buat semuanya yang tak kira di mana jua anda berada, yang bertugas ke, yang bekerja ke, yang tengah berehat ke, yang tengah memandu ke, semualah yang tengah mendengarkan Play FM. Jadi apapun, kita jumpa di jam yang terakhir nanti. Jangan duduk kalih di mana dah. Sebelum kita ke berita, jom kita layan lagi lagu, okey? Terus layan Play FM. Serasi denganku.

102.9 MHz Blitz FM, serasi dengan ku. Baik, semua kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Ni pun dah 11.13 minit malam. Pastinya kita nak terus ke ruangan layan senduh. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat malam lah buat semuanya yang masih lagi setia di 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Mungkin ada yang dah masuk tidur. Kita harapkan mimpi yang indah dan harap-harapnya esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelum ni. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita nak terus buka tirai jam yang terakhir bagi pertemuan kita hari Selasa hari ini, 19 Mei 2026, untuk ruangan layan sendu. Ini dia, Cinta Pantai Merdeka. Kalau kalian di mana dah, terus layan terus setiap Blaze FM, serasi denganku.

Baik semua, sedar tak sedar kita pun dah di penghujung jam yang terakhir dan juga penghujung bagi pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang seterusnya. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Plus FM di frekuensi 102.9. Tak lupa jugalah bagi kawan-kawan yang mendengarkan dalam talian di RTM Click tu. Mungkin ada yang dah dengar daripada pukul 6 pagi tadi kan, sampai sekarang dah nak menghampiri ke pukul 12 tengah malam. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih yang sudi bertemankan saya lah bagi pertemuan hari ini kan. Ampun dan silap sekiranya ada salah silap sepanjang saya teman anda. Dan saat lagi pukul 12 kita akan terus ke Radio Klasik bagi nak bersama sampai pukul 6 pagi pula. Dan pukul 6 pagi nanti Plus FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda dalam ruangan hingga pagi, okay? Jadi dengan itu, saya Syamrul Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: ilmu yang panjang dan penuh makna. Perjalanan yang membentuk aku sebagai seorang guru, penulis dan pendidik yang sentiasa belajar tanpa jemu. Pi bukan hanya tempat manuskrip dicetak dan diterbitkan, tetapi merupakan sebuah medan tempat impian kecil diuji, diperkemas dan akhirnya diberikan nilai yang besar. Pada tahun 1988, dengan hati yang berdebar namun tekad yang tulus, aku melangkah masuk ke bangunan P sambil menggenggam sebuah manuskrip buku geografi. Hasrat aku sederhana. Ya, aku ingin mencuba untuk menyumbang dan ingin menjadi sebahagian daripada dunia penulisan pendidikan yang telah lama aku kagumi. Dua orang editor meneliti manuskrip tersebut. Tak sampai 10 minit, mereka memaklumkan bahawa subjek berkenaan telah pun mempunyai penulisnya. Aku tersenyum dan aku mengucapkan terima kasih. Lalu aku melangkah keluar dengan penuh tertib. Aku menuruni tangga untuk pulang ke parit sulung, membawa pulang sebuah pengalaman, walaupun belum sebuah kejayaan. Namun aku percaya, setiap langkah yang diambil dengan niat yang baik tidak pernah sia-sia. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, dan aturan Allah terbaik buat hambanya. Baru sahaja beberapa anak tangga aku turuni, aku terdengar suara memanggil nama aku. Dan saat itu dada aku bergetar.
1: Encik, pengarah urusan penerbitan P, Mr. Samuel Sam nak bertemu dengan Encik.
0: Langkah aku berpatah arah. Aku dibawa ke tingkat 3 dan dipertemukan dengan insan yang kelak menjadi pembuka jalan kepada dunia penulisan aku.

bertanya tentang tujuan kedatangan aku. Dan dengan penuh kejujuran aku menyatakan hasrat untuk menjadi penulis. Apabila ditanya tentang kelulusan, aku memaklumkan bahawa aku merupakan graduan sarjana muda persuratan Melayu kelas pertama dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau tersenyum dan berkata dengan nada yang tenang tetapi syarat dengan makna. Kalau begitu, awak cuba tulis buku bahasa Melayu. Dan soalan aku hanya satu. Macam mana caranya, Encik? Jawapannya ringkas tetapi membuka ruang seluas lautan buat aku. Awak tulis 2 atau 3 bab yang sesuai untuk calon SPM. Aku pulang bukan dengan janji penerbitan, tetapi dengan sebuah peluang. Dan bagi aku, peluang ialah satu amanah. Dan setibanya di rumah, aku terus merancang, menulis dan menyiapkan 3 bab buku wacana bahasa Malaysia SPM. Manuskrip itu aku hantar bersama doa dan harapan. 2 minggu kemudian, telefon di rumah berdering. Ketua Editor Bahasa Melayu, Puan Leong Sok Kum, meminta aku meneruskan penulisan sehingga bab ke-20 setebal 172 halaman. Dan beberapa bulan selepas itu, pada awal tahun 1989, buku pertama aku berada di pasaran. Subhanallah, sukar untuk digambarkan perasaan ketika itu. Ya, bukan sekadar rasa bangga, tetapi rasa syukur yang mendalam. Impian lama yang dipendam akhirnya menemui jalannya. Sejak hari itu, perjalanan aku sebagai penulis tidak pernah terhenti. Tawaran demi tawaran hadir, dan ada kalanya sehingga 4 buah buku setahun. Sejak tahun 1988, lebih 100 judul buku telah diterbitkan bersama penerbitan P. Jumlah itu bukan sekadar angka, tetapi lambang kepercayaan, disiplin dan kesetiaan terhadap ilmu serta dunia pendidikan. Aku juga membawa rakan-rakan guru yang berminat menulis ke penerbitan P. Ada yang berkembang sebagai penulis dan ada juga yang menjadi penulis bersama. Dan ada juga yang menyumbang idea serta kepakaran. P turut melantik aku sebagai penasihat bagi beberapa projek buku bahasa Melayu. Satu kepercayaan yang aku junjung dengan penuh rasa tanggungjawab dan amanah.

Semasa aku diberi kepercayaan memegang jawatan Presiden Majlis Guru Cemerlang Malaysia dari tahun 2006 hingga 2010, aku juga turut bekerjasama rapat dengan penerbitan P dalam menerbitkan berpuluh-puluh buah buku yang ditulis dan disunting oleh Guru Cemerlang Malaysia. Buku-buku inilah antara tunjang kepada pelantikan aku sebagai Guru Cemerlang Bahasa Melayu kumpulan pertama pada tahun 1995. Dan seterusnya, aku dilantik sebagai Guru Cemerlang Grad Khasi Jusasi kumpulan pertama pada tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2009, sempena ulang tahun ke-30 penerbitan P, aku dianugerahi Pelangi Excellent Awards, satu penghargaan yang amat aku hargai sebagai pendidik dan penulis. Kini, pada usia 73 tahun, walaupun telah bersara sejak tahun 2010, aku masih setia menulis bersama penerbitan P. InsyaAllah, dalam beberapa bulan lagi, sebuah lagi buku karangan bertema Bahasa Melayu SPM akan menemui pembaca. Kisah ini bukan tentang aku semata-mata. Ia adalah pesan buat guru-guru muda dan penulis baru. Jangan takut. Jangan takut ditolak. Jangan malu mencuba dan jangan berhenti melangkah walaupun pintu pertama tertutup. Kerana kadangkala, kejayaan sedang menunggu kita. Hanya beberapa anak tangga di belakang. Teruskan berkhidmat dengan ilmu, menulis dengan niat dan mendidik dengan hati. Kerana dari situlah lahir perubahan yang sebenar. Di penghujung perkongsian coretan Adila kali ini, aku akhiri dengan ucapan terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga kepada penerbitan P kerana telah menjadi universiti kedua aku. Tempat aku belajar, berkembang dan terus menyumbang kepada dunia pendidikan.

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

0: ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha, jangan tak tahu. Ha.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 pagi dan 5.15

0: dan lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Mak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allahu Akbar.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi. 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu, negeri cantik, budaya

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Dila. D-I-L-A. Dila. Dila adalah alat seperti lampu atau pelita yang digunakan untuk menyuluh atau menerangi sesuatu kawasan, ruang dan sebagainya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Bermak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudara.

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi bersiaran menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 20 Mei 2026 hari Rabu bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk pemahaman saudara juga, azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7.1 minit pagi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada dan juga didoakan untuk pagi ini dipermudahkan segala urusan, juga dimurahkan rezeki. Terus kekal setia, sajian klasik.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Plus FM 102.9 MHz. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi ke kawan semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah pagi ni. Hari Rabu 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar semua? Didoakan anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik je. InsyaAllah diberkati Allah SWT. Kita bangun awal hari ni, kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Dikurniakan kita dengan kesihatan lebih baik, insyaAllah, dalam perjalanan kehidupan kita sehari lagi di atas muka bumi Allah SWT ni. Jadi ucapkan Alhamdulillah. Jom kat sini geng, teman anda dan juga bersama dengan rakan penolong jurutera pagi ni, Kak Rara dan juga Saroji, kawan-kawan saya yang bertugas di sesen pemancar perempau. Semualah sama-sama saya mendengarkan 102.9 MHz Pelis FM lah kan, insyaAllah. Cuaca pagi ni kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda apakah agaknya perjalanan cuaca kita. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, ada hujan rintik-rintik juga pagi ni. Hati-hati dalam perjalanan anda, dan didoakan agar anda selamat sampai ke destinasi anda, okay? Terus setia tahu Pelis FM.

Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
3: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
4: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
5: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: It has been a Ducati domination.
5: Saksikan hanya di RTM.
7: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

Ok, Plus FM 75 minit pagi dah. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia, Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan yang baru je join saya di Plus FM ni lah. Wah, macam biasa lah. Jom dekat konti Plus FM ni. Menemani anda selama 4 jam lah. 6 hingga jam 10 pagi. Bersama dengan akan penolong jurutera Kak Rara dan juga Saroji. Kawan-kawan saya yang tugas di sesen pemancar perempau. Anda yang mendengarkan 102.9 MHz. Geng, hari ni dah hari Rabu dah. Tu dia 20 Mei 2026. 3 Zulhijjah 1447 Hijri. Sat dia masa berlalu. Jam pertama buka balik dah berubah hari tu. Kan? Jadi segerakan kalau-kalau lah, kot-kot lah ada perkara yang perlu anda selesaikan, kita buat dalam keadaan segeralah. Jangan duk tangguh-tangguh. Setengah orang tu dia suka duk tangguh-tangguh. Dia tahu kata tarikh tu lama lagi. Kan nak kena selesaikan, dia biar pergi dulu. Dia tunggu-tunggu-tunggu saat-saat akhir ni, baru dia kalut. Tak boleh kan? Kita segerakan apa yang sepatutnya kita lakukan. Lagi awal lagi bagus. Itu dia, cara-cara dia. Jangan duk tunggu-tunggu-tunggu lalam ini. Bahaya. Kadang-kadang saat-saat akhir ni kita akan jadi kelam kabut tau. Bila jadi kelam kabut ni, dia jadi tak betul semua. Kan? Contoh. Saya percayalah anda selalu selesaikan perkara lebih awal kan. Cara dia. Okey. Saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dulu lah sekitar lagi pulih hari ni. Yang ini anda tengok dekat Map Malaysia lah MET.gov.my. Kalau nak mudah anda download My Cuaca lah. Kalau tengok hari ni 20 Mei 2026, pagi ni ribut petir tau di kebanyakan tempat. Keadaan pun mendung je. Sempat saya tengok dekat tingkap saya ni, mendung lah pagi ni. Petang ribut petir juga menyeluruh di kawasan pedalaman. Malam pun hujan di beberapa kawasan di pedalaman. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Jaga kesihatan anda dalam mengalami perubahan cuaca hujan panas ni. Badan kita pun rasa macam sat, rasa nak demam, sat lagi rasa cerin kan. Kalau rasa tak sihat tu, berjumpa dengan doktor lah. Dapatkan ubat nasihat yang betul, makan ubat yang elok, yang dah ambil ubat, tengok betul-betul ubat tu. Kalau tengok laporan keadaan cuaca, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, hujan direct. Tu dia. Dia keadaan cuaca. Hati-hatilah ketika anda mandulah keadaan hujan ni. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam E-Akhbar pagi ni. Tunggu tahu, Plus FM serasi dengan ku. Right.

Alright, Laskar Pelangi. Sejuk-sejuk ni eh. Dah kongsikan dengan anda lah kan apa yang dibuatkan dalam yang kemarin pagi ni. Dan saya nak mulakan dengan berita harian lah eh. Dalam berita harian ni, Malaysia Singapura perkukuh kerjasama strategik sektor kesihatan. Ini Malaysia dan Singapura terus memperkukuhkan kerjasama strategik dalam sektor kesihatan dan juga ini untuk demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Ia meliputi penyelarasan dasar pelabelan makanan, akses teknologi perubatan dan pelancongan kesihatan rentas sempadan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama rakan sejawat dari Singapura, Ong Yi Kung, di Geneva, Switzerland semalam. Hubungan erat Malaysia dengan Singapura dalam sektor kesihatan terus dipakai culah melalui memorandum persefahaman MOU yang mencerminkan tingkat kepercayaan serta komitmen tinggi demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Pertemuan ini menzahirkan iltizam bersama untuk memperkukuhkan kerjasama strategik yang membawa manfaat langsung kepada masyarakat. Dan Dr. Zulkifli berkata, pada pertemuan ini kedua-dua negara turut memperhalusi penyelarasan dasar pelabelan makanan Nutri-Grade sebagai langkah proaktif lah dan bersepadu bagi memerangi penyakit tidak berjangkit NCD di rantau ini. Okey. Malaysia menyambut baik pelaksanaan program persandaran kawal selia peranti perubatan yang bakal mempercepatkan akses teknologi perubatan lah berkualiti tinggi, inovasi inovatif ke dalam pasaran serantau. Ini dalam berita harian. Dalam Metro, rakaman video tunjuk tentera Israel lepaskan tembakan ke aras ke atas kapal GSF. Boleh tengok ada berita bergambar dekat Metro. Tentera Israel melepaskan tembakan ke arah sekurang-kurangnya dua kapal yang berlayar dalam flotila bantuan menuju ke Gaza pada Selasa. Ini menurut rakaman video penganjur flotila itu. Namun tiada laporan

Okay, Mojo Superstar. Okay, kita nak kongsi lagi lah berita nasional. Ini kerajaan fokus kesiapsiagaan negara hadapi krisis berkelan global. Kerajaan kini memberikan tumpuan kepada kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan serta keadilan dalam menyalur bantuan bagi menepani krisis berkelan global susulan ketidaktentuan ekonomi dan juga geopolitik dunia. Sehubungan itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, kerajaan terus mengurus krisis berkelan global berdasarkan empat keutamaan termasuk menjamin bekalan khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Beliau berkata, keutamaan itu turut meliputi usaha memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada. Ini melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan serta penguatkuasaan serta mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Kerajaan akan memanfaatkan peluang baharu. Ini termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan sumber alternatif. Lima Urus bersama industri, Persatuan Perniagaan, Kementerian, Agensi Penguatkuasaan dan pihak berkepentingan juga akan terus diperkukuh supaya setiap makluman maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi. Ini dibuatkan dalam akhbar berita harian. Okey, dalam metro, haji bukan sekadar perjalanan ibadah tetapi madrasah bentuk jiwa. Ini ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah, sebaliknya madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa lah, menyucikan hati dan meniupkan semangat baru untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan penuh ihsan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sejarah juga mengajar bahawa semangat kebebasan dan keberanian umat Islam sering bangkit selepas pulangnya jemaah haji dari Mekah. Sebagaimana dicatat ketika meneliti kebangkitan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan menyantuni jemaah haji dari Permatang Pau dan Tambun yang bakal menjadi tetamu Allah SWT katanya. Dan dalam kesempatan ini, saya turut berkongsi kisah Malcolm X yang pulang dari Tanah Suci dengan jiwa dan pandangan hidup yang lebih jauh lebih besar, lebih damai, lebih insaf tentang persaudaraan umat manusia katanya. Beliau mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur, dipermudahkan segala urusan, kembali ke tanah air membawa semangat baharu buat keluarga, masyarakat dan Malaysia tercinta. Ini dalam Metro boleh baca. Okey, sebelum kita ke berita nasional, saya nak kongsikan berita ini juga. Ini berkenaan dengan warga emas memandu lawan arus, dakwa tersesat jalan pulang. Ini saya rasa anda tengoklah dekat media sosial yang ditularkan. Seorang wanita warga emas dipercayai tersesat jalan ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya sebelum didapati memandu melawan arus. Ni bahaya, geng. Di kilometer 10.8 kilometer Damansara Shah Alam pada hari Isnin. Kejadian itu kemudiannya itulah menerusi satu rakaman video di media sosial yang menunjukkan sebuah kereta dipandu secara melawan arus di lebuh raya berkenaan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syamsuddin Mamat berkata, pihaknya mengesan video itulah tersebut kira-kira 1:30 hari pada Selasa. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira 9:30 malam. Ini dibuatkan dalam akhbar Sinar. Boleh baca kat sana lah. Ada berita bergambar juga. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda berita luar negara. Tunggu tahu.

Cinta. Ini Roni Hussein. 7.46 menit pagi, kita nak kongsikan berita luar negara lah. Ini berkenaan dengan hantar virus. Misi saintifik buru tikus pembawa strain Andes. Okey, ni di Ushuaia. Ini satu misi saintifik telah dilancarkan pada Isnin dia untuk mengesan spesies tikus yang menjadi pembawa hantar virus selepas wabak itu menular di sebuah kapal pesiaran setelah ia meninggalkan hujung selatan Argentina pada 1 April. Ahli biologi dari Buenos Aires akan memasang perangkap di beberapa lokasi di pulau selatan Tierra del Fuego. Ini untuk menganalisis sama ada tikus yang berjaya ditangkap itu pembawa strain Andes, iaitu satu-satunya yang diketahui boleh merebak antara manusia. Antara lokasi utama ialah Taman Negara Tierra del Fuego. Ini kawasan seluas 70,000 hektar. Terdiri daripada hutan lah, tasik, pegunungan ya, terletak kira-kira 15 kilometer dari Ushuaia. Kemudian kematian pertama melibatkan seorang lelaki Belanda. Ia dipercayai menghabiskan masa selama 48 jam di bandar Ushuaia bersama isterinya, turut meninggal dunia 2 minggu kemudian sebelum menaiki kapal pesiaran MH Hondius. Ini sekaligus ya menimbulkan syak wasangka mereka mungkin dijangkiti virus itu di Argentina. Ini sekarang ni hantar virus hati-hati. Okey, dimuatkan juga dalam Metro. WHO sifatkan wabak Ebola di Congo amat membimbangkan. Semalam pun saya kongsikan juga berkenaan dengan wabak Ebola ni juga di Afrika. Ini pertubuhan kesihatan sedunia WHO memberi amaran pada Selasa bahawa wabak Ebola yang amat membimbangkan, bukan membimbangkan tahu, amat membimbangkan, ini sedang merebak di Republik Demokratik Kongo dalam keadaan sangat kompleks. Ketika agensi itu bersiap siagalah, bersiap sedia menentukan vaksin berpotensi yang perlu diberi keutamaan bagi ujian klinikal. WHO pada Ahad mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo dan Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan antarabangsa. Sekurang-kurangnya 80 kematian disyaki dilaporkan setakat Sabtu. Wakil WHO di Kongo, Annie Ensia, memberitahu pemerintah di Geneva, wabak yang berpunca daripada strain Bundi Bukyo Ebola itu secara rasmi diisytiharkan pada 15 Mei lepas. Kes awal disahkan di wilayah Ituri, berlaku dalam konteks epidemiologi, operasi dan kemanusiaan yang sangat kompleks, kata dia. Ini dalam akhbar Metro, boleh baca berita luar negara. Okey, serangan ke atas Iran dalam 2 atau 3 hari jika rundingan gagal. Ini dalam berita harian, berita global. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran bahawa negara itu mungkin melancarkan serangan ketenteraan terhadap Iran dalam tempoh 2 atau 3 hari sekiranya tiada perjanjian dicapai bagi menamatkan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Trump berkata tempoh masa tersebut adalah sangat terhad, memberi tekanan kepada Tehran untuk segera bersetuju dalam perjanjian damai. Katanya serangan baru mungkin dilaksanakan dalam masa beberapa hari jika rundingan gagal mencapai hasil yang memuaskan. Menurut Trump, pihaknya sebelum ini hampir melancarkan serangan besar-besaran ke atas Iran, namun keputusan itu ditangguhkan pada saat akhir susulan perkembangan rundingan diplomatik yang disifatkan sebagai serius. Bahaya ni dalam tempoh masa yang diberikan 2 atau 3 hari saja, satu jangka masa yang terhad lah. Ini yang dikatakan oleh Amerika Syarikat Donald Trump ke atas Iran. Doa-doa kalah gengs agar segalanya berakhir dengan segera. Okey, kejap lagi saya nak kongsi sikit lah berita hiburan.

Bacana sikitlah berita hiburan ni. Saya nak kongsikan dengan anda. Ini saya manusia biasa, ada ketidaksempurnaan. Coretan pengurus Siti Nurhaliza ni menyentuh hatilah. Kisah seorang ibu ya, sememangnya tiada sempadan. Malah setiap helah nafasnya sentiasa dipenuhilah dengan doa pengorbanan demi kebahagiaan pemata hati. Itulah gambaran paling tepat ya, menterjemahkan nukilan syahdu yang dititipkan oleh pengurus kepada penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, iaitu Rozi Abdul Razak, sempena sambutan Hari Ibu baru-baru inilah. Benar-benar menyentuh emosi sesiapa saja yang membaca, sekaligus membuktikan betapa indahnya perjalanan seorang wanita ya, bergelar ibu. Setiap hari yang dilalui merupakan satu catatan perjalanan yang sangat berharga dalam mendidik anak-anak. Ini dibuatkan dalam akhbar juga, boleh baca. Roy Azman bersyukur kesihatan bertambah baik, perlu jaga pemakanan. Pelakon dan juga penyampai radio Roy Azman bersyukur keadaan kesihatannya bertambah baik, sihat serta perlu menjaga pemakanan lah akibat mengidap diabetes katanya. Roy berkata baru-baru ni dia juga selesai menjalani pembedahan membuang bisul mendanah dan juga sembuh sepenuhnya lah dalam tempoh sebulan, dan kesihatan saya sekarang alhamdulillah okey katanya. Tapi mungkin ramai lah yang tahu saya ada operation pembedahan baru-baru ni sebab bisul mendanah katanya. Apapun dah syukur alhamdulillah dapat dirawat dan sembuh sepenuhnya dalam tempoh sebulan sebagaimana kata doktor lah. Sekarang ni saya juga memang menjaga pemakanan, yang mana kalau makan pun dalam portion sedikit, termasuk ambil minuman tidak bergula lah sebab saya ada diabetes katanya. Penting untuk saya menjaga gula. Anda pun sama tahu, kurangkan gula, ambil minuman yang tiada gula lah, itu yang terbaik lah. Kurangkan gula lah kan, nak kurang segera tu payah sikit kan. Okey, karyawan sedia bantu Saleh Yaakob. Ini Persatuan Karyawan Malaysia sedia membantu artis versatile Saleh Yaakob, 65 tahun, dia berdepan masalah kesihatan ya akibat faktor usia serta kekangan pendapatan kerana sudah tidak mampu bekerja. Presidennya Dato' Freddy Fernandez memaklumkan buat masa ni pihaknya sudah dua kali ya membantu Saleh menerusi sumbangan keuangan yang dihulurkanlah. Pihaknya juga akan terus sedia membantu pengacara pelakon pelawak bekas penyampai radio itu. Dan karyawan memang prihatin masalah kesihatan Saleh, dan kita pernah membantu sebanyak dua kali katanya sebelum ni menerusi sumbangan keuangan yang dihulurkan kerana tahu dia tak larat bekerja sebab sakit katanya. Doakan untuk Saleh Yaakob lah yang sekali memerlukan bantuan, insyaAllah. Okey, mampiri ke pukul 8 pagi. 8 pagi nanti berita Polis FM akan ke

102.9. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlis Afan. Setiap perancangan dan perbelanjaan negeri Perlis hendaklah dilaksanakan dengan penuh amanah, berhemah dan bertanggungjawab serta memberi manfaat yang jelas dan nyata kepada rakyat. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal tidak mahu melihat perancangan yang baik hanya kekal di atas kertas tanpa pelaksanaan berkesan. Sebagai itu, setiap projek yang dirancang hendaklah dilaksanakan dengan cekap dan dipantau rapi serta disiapkan dalam tempoh munasabah supaya manfaatnya dapat dinikmati tanpa kelewatan. Segala amanah yang dipikul hendaklah dilaksanakan dengan penuh integriti, keikhlasan dan rasa tanggungjawab yang tinggi demi kepentingan rakyat dan negeri. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal bertitah setiap individu perlu mempunyai visi dan matlamat dalam kehidupan walaupun bermula dengan perkara kecil kerana visi merupakan panduan penting dalam menentukan arah tuju dan hala kehidupan seseorang. Visi merupakan panduan penting yang memberi hala tuju dan matlamat yang jelas dalam kehidupan di mana individu yang mempunyai visi akan sentiasa terdorong untuk berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki diri serta mencapai kejayaan yang diimpikan. Sempena 25 tahun pemerintahan baginda sebagai Raja Perlis, sebanyak 21 darjah kebesaran yang membawa gelaran Datuk telah dikurniakan pada tahun ini sebagai tanda penghargaan terhadap jasa serta pengorbanan individu yang telah banyak menabur bakti kepada negeri Perlis. Baginda menzahirkan bahawa pengundian pingat dan darjah kebesaran di negeri Perlis bukanlah sesuatu yang mudah diperolehi, sebaliknya memerlukan komitmen tinggi, kerja keras dan sumbangan berterusan dalam usaha membangunkan negeri serta kesejahteraan rakyat. Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan mencatat pencapaian terbaik SPM sekolah pada tahun 2025 dengan GPS 5.59 berbanding 5.85 pada tahun sebelumnya. Manakala keputusan STPM turut menunjukkan peningkatan daripada GPS 1.98 kepada 2.50. Dalam bidang olahraga, atlet sekolah berjaya mengharumkan nama negeri dengan menyumbang pingat dalam kejohanan MSSM bagi tahun 2024 dan 2025. Malah dua atlet, Muhammad Izzuan Idris dan Muhammad Zulfikri Abu Zaha telah terpilih mewakili negara. Demikian sembah maklum pengetua sekolah, Azwandi Jusoh sempena program Titian Kasih Mega peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan yang disempurnakan peresmiannya oleh Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syarif Nakashah Halil. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI meneruskan komitmen dalam memperkasa sektor agro makanan negara menerusi pelaksanaan program tanggungjawab sosial korporat dan penyerahan anak sulur NANAS MS16 dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Perlis yang berlangsung di Jabatan Pengangkutan Jalan. Menurut Ketua Pengarah MARDI Dato' Dr. Muhammad Zabawi, program tersebut bukan sahaja simbolik penyerahan anak sulur NANAS MS16